0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Segera download RRI Digital.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa

Masih bareng kita di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Kita masih bakal kasih beberapa informasi buat kalian semuanya. Informasinya ini datang dari Kabupaten Madiun, di mana pemerintah Kabupaten Madiun ini meluncurkan program kereta atau kredit tanpa anggunan dengan dukungan penuh Bank Madiun untuk memperluas akses permodalan bagi petani milenial ya. Jadi program yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan petani peternak sejahtera atau PPS ini terus diluncurkan bersamaan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia di tahun 2026 dan juga sasarehan bertema petani milenial siap berinovasi dan berkolaborasi menuju Kabupaten Madiun bersahaja. Jadi kegiatan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun ini diikuti 250 peserta, terdiri atas petani milenial, penyuluhan pertanian, ada gapoktan, kelompok wanita tani, serta pelaku usaha dan organisasi sektor pertanian. Hadir Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, dan jajaran perangkat daerah terkait. Dan sasarehan ini menghadirkan Mustafa, Ketua Paguyuban Padi Organik Barokah dari Semarang, serta narasumber bidang pertanian modern yang berbagi pengalaman tentang pengembangan beras organik dan pemanfaatan drone gitu ya. Bupati Madiun sendiri juga menyebut kereta ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan modal petani milenial melalui pembiayaan tanpa agunan dengan subsidi bunga. Dan dalam peluncuran ini sebanyak 80 pemohon pembiayaan telah terverifikasi ya, tahun Pro 2. Semoga ini juga menjadi semangat para petani milenial untuk bisa maju gitu ya, terhadap apa yang sekarang lagi diperjuangkan gitu ya. Jadi pastinya pemerintah Kabupaten Madiun ini membuka akses permodalan

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ini ada pembangunan gerai permanen koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Madiun masih berproses ya. Dari totalnya 27 kelurahan, baru 4 gerai yang mulai dibangun. Bahkan progres pembangunan gerai ini paling mendekati rampung, baru mencapai sekitar 60%. Dan PLT, Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Angga Wahyu Nur Cahyo, ini mengatakan 4 gerai yang sedang dibangun ini berada di Kelurahan Nembangan, Kuncen, Nambangan Lor, dan Kartoharjo. Dan di sisi lain, Disnaker KUKM ini mencatat sudah ada 2 manajer KMP yang berkomunikasi dengan dinas dari 4 kelurahan yang gerainya ini telah dibangun, dan koordinasi tersebut diperlukan untuk mendukung pengelolaan koperasi agar berjalan dengan optimal. Meski pembangunan gerai permanen ini belum tuntas, Angga memastikan KKMP di seluruh 27 ya kelurahan sudah beroperasi, dan untuk sementara pengurus memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia, mulai dari ruang kantor kelurahan, lapak pelaku usaha mikro kecil dan menengah, hingga rumah pengurus ya. Disnaker dari KUKM ini juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha koperasi. Dan Angga ini mencontohkan KKMP di Kelurahan Kanigoro yang memiliki potensi di sektor perikanan. Potensi tersebut kemudian diupayakan mendapatkan dukungan melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian. Dan menurutnya pengembangan usaha KKMP ini tidak seharusnya hanya fokus pada penjualan sembako. Pengurusan ini perlu menggali peluang usaha lain yang berpotensi memberikan nilai tambah bagi koperasi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Salah satu contoh juga ada di Kelurahan Winongo, di mana KKMP ini di wilayah tersebut mengembangkan usaha di bidang jasa, termasuk kayak les bahasa Inggris serta mengelola potensi wisata kampung gitu ya. Dan kedepannya Disnaker KUKM berencana terus memperkuat pendampingan bagi pengurus koperasi. Upaya tersebut dilakukan melalui penggalian potensi wilayah, penjejakan kerjasama dengan berbagai pihak, serta kegiatan peningkatan kapasitas pengurus. Dan pastinya diharapkan pengembangan usaha yang sesuai dengan kompetensi atau potensi lokal ini bisa membuat KKMP ini lebih produktif dan juga berkelanjutan.

0: tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Setia di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Dan setelah ini nih teman Pro 2, aku gak sendirian karena bakal ada Devi dan Jovi gitu ya yang temenannya aku. Kita bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng. Kamu boleh gabung di 0811 369 7755 ataupun melalui instastorynya kita di @rri

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: ini nih.
1: I love you
0: sedunia.
1: Iya, benar.
0: Jadi peringatan hari I Love You sedunia ini sendiri ya merupakan momen spesial buat menyebarkan cinta dan juga kasih sayang. Jadi hari ini kayak ngajak orang-orang gitu loh di seluruh dunia untuk bisa saling mengungkapkan rasa cinta dan perhatian kepada orang-orang terdekat atau orang-orang tersayang gitu.
1: Bener
0: ya.
1: Banget.
0: Walaupun kadang-kadang kita ngelihat I Love You formal banget sih. lengkap banget I Love You gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi walaupun seperti itu ya teman Pro 2, yang namanya rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada orang lain tuh walaupun bisa diungkapkan dengan ini ya, dengan apa kayak perbuatan gitu ya.
1: Iya, perilaku.
0: Perilaku
1: ya.
0: Tapi ungkapan kayak hi Dev, I love you gitu ya. Hi Jovi, I love you.
1: Udah bikin kita seneng banget tau.
2: Iya. Meskipun sebenarnya I love you beneran apa enggak.
0: Iya, iya. Banyak ya yang
1: prank gitu habis bilang gitu.
0: Habis bilang I love you di ghosting.
1: Aduh. Siapa banget tuh?
0: Ada deh. Si Ono ya kan. Jadi kalau kita nih bertepatan di tanggal 14 ini merupakan hari I Love You sedunia, kita bakal ngobrol itu ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya kita juga akan mengingat-ingat kita nih mengungkapkan rasa cinta terhadap siapa sih yang malu banget gitu ya. Pasti bah, orang tua ya kan.
1: Iya, gengsi banget gitu ya.
0: Gengsi banget pasti ngomong I love you sama mama, papa atau ibu ayah kita gitu. Cuma gengsi bilang aku sayang sama kamu tuh kayak gengsi
1: iya,
0: gitu
1: gengsi
0: ya.
1: Iya, gengsi banget. Tapi nanti kalau sama pacar tuh setiap hari
0: gitu. Ternyata Devi udah ketahuan ya.
1: Aduh.
0: Jadi silakan nih buat teman Pro 2 pagi hari ini, kapan sih terakhir kamu bilang I love you sama orang yang disayang? Yang terus siapa yang bikin kamu malu-malu kucing gitu ya, kucing ya, bilang I love you. Silahkan gabung di mana,
1: di nomor WA kita 0811-3697-755 dan juga di Instagram kita ada @rriprodua2nya angka Madiun.
0: Kita tunggu sampai jam 9 ya.

Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.

0: train.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

0: Dev, Jov, enak ya. Ini yang namanya mengungkapkan rasa cinta kayak I love you itu kadang-kadang memang susah-susah gampang kalau kita nih sama orang yang malah selalu ada buat kita, contohnya wah, orang tua kita, ayah kita atau ibu kita gitu ya.
1: Itu
0: kayak
1: ngungkapin
0: I love you gitu, Mom I love you.
1: Apa sih lebay banget gitu sih? Iya benar-benar. Ya, aku sih? Soalnya juga mikirnya gitu sih.
0: Jadi kadang-kadang tuh aku mengungkapkan I love you dengan peluk setiap hari,
1: iya
0: gitu
1: sih.
0: Kan. Masakin, enggak juga sih.
1: Waduh.
0: Kadang-kadang kita malu gitu ya. Malu tuh mengungkapkan I love you sama orang yang disayang. Tapi kamu pernah gak sih kepikiran kalau pasti kita kalau gini, kamu pernah mengungkapkan I love you tuh buat siapa? Buat siapa, Devi?
1: Aku buat pasangan aku sih kayaknya.
0: Pacar,
1: tapi
0: ya?
1: Kalau mama malu mau mengungkapinnya. Jadi gimana ya?
0: Tapi tetap lewat, ya ada rasa sayang di situ.
1: Pastinya sih itu.
0: Halo Jov.
2: Buat siapa ya? Aduh, lupa lagi.
0: Kayaknya belum punya pasangan.
2: Aduh,
0: nih.
2: Lupa lagi.
1: Aduh.
0: Kalau aku tuh kadang berpikir lupa itu mengucapkan kata I love you tuh buat diri sendiri.
1: Wah, iya sih.
0: Kita tuh selalu mikir orang lain ya kan.
1: Iya.
0: Aku pengen dong mengungkapkan sayang kita sama orang lain, entah itu sahabat, entah itu teman, guru mungkin, orang tua, pasangan. Tapi kalau kita lagi ngaca gitu, kita kayak aku kok lupa sih mengucapkan kata I love you sama diri aku sendiri.
1: Iya sih, itu paling sering
0: itu
1: lupa ya.
0: Itu harusnya yang pertama tuh itu.
1: Iya.
0: Karena diri kita ini bisa membawa kita sampai sejauh ini kan diri kita gitu ya. Walaupun pasti ada dukungan dari orang lain. Tapi kalau kitanya gak kuat, ya kan?
1: Iya sih.
0: Yang bisa hancur, sehancur-hancur. Itu loh siapa. Jadi momennya tuh pas tuh ya memang harus mengucapkan rasa sayang pada diri sendiri ya.
1: Itu yang pertama ya.
0: Dengan tetap sehat, dengan tetap waras.
1: Waduh, kayak mau kayak
0: gimana gitu sih?
1: Iya.
0: Tapi menurut kamu waktu yang tepat buat bilang I love you tuh kapan sih?
1: Aduh, kalau waktu yang tepat tuh kayak semisal kita lagi berduaan sama orang tua kita gitu-gitu sih kak. Terus
0: menikmati momen indah bareng gitu ya.
1: Iya, apa sih namanya kalau Gen Z itu deep talk.
0: Nah, deep talk ya.
1: Iya, itu
0: mesra-mesranya. Ya, mesra-mesranya.
1: Iya sih. Itu waktu yang pas buat ngungkapin gitu.
0: Pas apalagi ya Dev? Dev sama Jov.
2: Mungkin pas lagi pertama PDKT.
0: Oh, PDKT.
1: Waduh.
0: Bener.
2: Pertama menjalin hubungan biasanya kata-kata itu tuh paling sering muncul kan.
0: Iya.
2: Waduh. Love you gitu kan.
0: Oh, jadi kamu beneran suka sama aku.
1: Aduh.
0: Kita jadian nih.
2: Jadi berbunga-bunga.
0: Jadi berbunga-bunga.
1: Gitu ya.
0: Jadi
1: butterfly era.
0: Berarti status aku diganti nih jadi pacar kamu gitu.
2: Aduh, yang gak pacaran aja bisa bilang gitu loh.
0: Bilang iya ya.
1: Manggil sayang-sayang gitu.
0: Maaf ya sayang, aku udah punya pacar tapi aku I love you.
1: Aduh. Itu bahaya itu.
2: Bahaya.
0: Jadi mengatakan di awal menjalin hubungan ya kalau itu sama pasangan gitu ya. Terus kalau Devi tadi mengatakan sambil kita ada momen kebersamaan bareng orang tua.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Gitu.
0: Atau sekarang kan lagi eranya media sosial, mengatakan pakai media sosial
1: kata-kata gitu,
0: kata-kata
1: ya,
0: dibuat gitu ya. Entah itu pakai status WA terus abis gitu di tag dianya.
1: Waduh.
0: Buat kamu, iya kamu.
2: Kalau enggak itu pakai lagu terus ditaruh di catatan IG.
0: Oh iya, benar.
1: Waduh.
0: Ya. Terus itu nanti kalau orang yang lihat gini, buat siapa ya? Kan yang seneng sama
1: itu
0: Jeff atau Devi banyak
1: gitu
0: ya.
1: Terus
0: buat aku enggak ya atau buat dia gitu.
1: Aduh.
2: Aduh, overthinking.
1: Emang sebanyak itu ya.
0: Jadi istilahnya tuh rasa cinta itu sebenarnya gak bakal susah. Kita ngomong sebel sama orang juga susah gitu ya. Aku tuh benci banget sama kamu tuh susah juga. Walaupun lebih gampang ketimbang bilang I love you. Kayak
1: gitu.
0: Malu aja gitu.
2: Jujur,
0: terus
2: lebih gengsi sih.
0: Lebih gengsi
2: kalau aku
0: ya.
2: Mau bilang kayak gitu mau sama siapapun kayak
1: apalagi kita cewek.
0: Oh, oh benar. Tapi ungkapan kata I love you itu bisa menenangkan kita ya. Dalam arti kalau dengan pasangan kita sudah punya hubungan cukup lama, contohnya setahun gitu ya. Setahun lama enggak sih? Lama enggak. Ya? Oh enggak ya? Belum ya?
1: Udah dong. Udah.
0: Udah dong. Udah setahun. Kalau sehari sih cepat ya.
1: Iya.
0: Udah setahun. Jadi kita patut loh buat kita mengungkapkan rasa itu biar dia tahu bahwa rasa ini tetap ada.
1: Bener tuh. Aduh, apalagi itu loh waktu kita bad mood terus dibilang I love you tuh langsung rasanya meleleh hati ini.
0: Cewek ya.
1: Iya.
0: Kalau kita lagi ini bertengkar gitu kan ya. Terus habis itu udahlah kita nggak usah bertengkar karena aku tuh tetap
1: sayang kamu. Waduh.
0: Kayak hari ini kayaknya biasa. Salah kita pilih tempatnya.
2: Iya, kayaknya salah ini ya.
0: Kenapa kita jadi berbunga-bunga sendiri? Dan bener. Belum tentu orang-orang itu mengatakan itu ke kita. Kita kayaknya pengennya kayak gitu gitu ya.
1: Iya, kita agak ngode-ngode.
0: Ada ngode-ngode gitu ya, teman Pro 2.
2: Ngode lewat sini bisa gak sih? Lewat siaran ini bisa gak
0: bisa,
2: sih?
0: Bisa. Aduh, katakan cepet. Cinta padanya. Ayo cepet. Ayo cepet. Siapa yang mau ngatakan cinta sama dia? Dev? Atau Jov?
2: Gak dulu deh Mbak,
1: jangan kita dulu dong.
0: Padahal gak ketemu sama orangnya.
1: Iya
0: kan? Tapi didengerin seluruh Madiun.
1: Jadi kan malu ya, gitu.
0: Jadi malu gitu ya. Nah, ada yang sudah WA di sini di 0811-369-7755. Kapan nih kamu mengatakan cinta atau I love you kepada orang lain? Dia bilang barusan. Oh, barusan.
1: Wow, siapa-siapa tuh.
2: Pagi-pagi nih ya, disambut dengan kata-kata. Dan dia bilang,
0: jangan kepo ya ke siapanya.
1: Aduh.
0: Kepo loh, beneran
1: kayaknya
0: kepo.
1: Kayaknya dia udah tahu udah, pemikiran kita iya. Gitu ya.
0: Aduh, aku penasaran loh. Kamu tuh bilang love you-nya ke siapa gitu ya. Wah, tapi ya udah iya. Katanya jangan kepo ya wes, nggak kepo ya. Terus ada lagi, halo Pro 2, wah happy banget kalau ngomongin cinta karena kita tuh harus cinta sama diri sendiri, bener kata Mbak Mona, pertama adalah mencintai diri sendiri baru habis itu orang lain.
1: Sepakat.
0: Sependapat ya. Memang kalau yang namanya siapa sih yang cinta kita bener-bener kalau gak diri kita sendiri ya?
1: Bener.
0: Aduh, pokoknya cinta ini membunuhku lah. Aduh. Kayak lagu. Jangan-jangan dibunuh ya. Maksudnya dalam arti kalau udah cinta tuh setengah mati gitu ya.
1: Iya.
0: Yang lain yang mau gabung kita tungguin sampai jam 9 nanti. Kapan nih kamu terakhir kali bilang I love you sama orang yang kamu sayang?
1: Aduh.

0: bencana itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sudah siap belum? Untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk dari bencana alam, ada beberapa cara dan langkah yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah menyiapkan tas siaga bencana. Yap, tas siaga bencana. Bukan ingin bencana itu datang, tapi kita tetap harus siap bila itu terjadi. Siapkan tas siaga bencanamu agar tinggal bawa saat ada evakuasi mendadak. Isi tas siaga bencanamu dengan dokumen penting seperti identitas, surat berharga, dan buku tabungan. Masukkan semuanya ke dalam plastik kedap air. Perbekalan seperti air minum, makanan siap makan atau biskuit, pakaian ganti, senter, dan perlengkapan mandi. Jangan lupa juga ya, kotak P3K dan obat-obatan. Jadi siapkan tas siaga bencana.
1: Segera download RRI Digital.

0: 4,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu atau Pro 2. Memang kalau mengungkapkan rasa sayang seperti I love you ini kayaknya memang harus diperingati ya.
1: Iya tuh.
0: Atau diingatkan, buat mengingatkan kita bahwa yang namanya mengungkapkan rasa sayang tuh gak ada salahnya loh.
1: Benar.
0: Gak ada ruginya juga gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, daripada memendam perasaan ya Mbak.
0: Betul. Tapi sebenarnya mengatakan rasa sayang seperti I love you ini juga bisa seperti yang tadi siapa yang bilang kalau lewat lagu itu juga bisa.
1: Iya.
0: Jadi buat kita-kita yang ngerasa gengsian gitu ya.
1: Iya.
0: Ya udah share aja itu ke dia ya. Dia gitu.
1: Cuman ke dia.
0: Emang ngapain sih ngeser lagu? Dengerin deh. Ya, bagus lagunya, ya itu aku.
1: Aduh.
0: Ya bisa mengungkapkan gengsi.
1: Kadang kalau udah malu bilangnya gini, enggak, orang lagunya cuman bagus aja kok, aku pengen itu, pengen nge-repost. Iya. Padahal ada maksud tertentu ini.
0: Iya.
1: Ya.
0: Ya gengsi itu tadi gitu ya. Sulit banget buat kita yang gengsi gitu ya. Rasanya kalau pengen ngomong I love you itu kayak di ujung lidah kita kaku.
1: Padahal udah niat gitu.
0: Padahal niat ya.
1: Iya, tapi enggak mau keluar tuh suaranya.
0: Jadi dengan adanya hari ini adalah bagaimana kita nih bisa memberikan rasa kasih sayang kita walaupun enggak cuma lewat mulut aja ya.
1: Benar.
0: Tapi dengan perbuatan juga.
1: Bener.
0: Sehingga kalau orang lain ini mendengar kata I love you dari kamu, ini bisa menjadi timbal balik yang pas gitu ya.
1: Benar. Ya, siapa tahu.
0: Heeh, siapa tahu apa?
1: Siapa tahu suka kembali gitu.
0: Ah, suka kembali. Ah.
1: Yang penting jangan omong kosong ya. Iya, benar tuh. Ternyata enggak ada perasaan,
0: prank,
1: aduh sakit
0: gitu ya. Ngeprank. Aku pengen dong ngeprank si David sama Stiopi. Aku bilang I love you, mereka gimana?
1: Aduh.
0: Mereka bilang, "Ah, iya sebenarnya aku juga sayang sama kamu."
1: Terus prank
0: gitu. Ih, nyebelin banget.
1: Itu langsung di cut off gitu ya.
0: Tapi ada enggak sih orang ngeprank kayak gitu?
1: Ada sih, tapi kayak mungkin kalau kita kan lewat itu kan WA gitu sih, nomor baru, terus ternyata teman kita yang ngucapin, waduh, itu langsung malu itu.
0: Malu banget ya.
1: Malu banget.
0: Apalagi terus di grup gitu, aduh.
1: Waduh, di SS terus dikirim di grup, wah.
0: Nggak mau, jangan.
1: Malu banget itu, jujur.
0: Malu, jujur ya, malu. Ada yang sudah masuk di sini ya, dari INF katanya. Kalau aku sih udah lama banget, soalnya mau bilang I love you sama ortuku tuh rasanya malu banget.
1: Aduh.
0: Emang bener ya, ngomong sama orang tua tuh pasti malu. Bukan kita gak sayang, tapi kita kayak malu aja gitu.
1: Gengsi juga gitu.
0: Terus takutnya nanti orang tua malah bilang gini, kenapa kamu bilang gitu? Minta duit
1: kenapa
0: ya?
1: Kamu? Waduh. Gitu kan?
0: Sangungnya minta ditambah ya.
1: Sebenarnya iya.
2: Janggal, ya.
0: Padahal sebenarnya enggak ya. Sebenarnya kan pengen apa ya, mengungkapkan sayang aja gitu ya. Coba kamu ungkapkan sayang kamu sama orang tua kamu.
1: Nanti aku ya, aku telepon nanti.
0: Tanjakan gengsi mereka. Jauh.
2: Aku gengsi mbak, gak bisa mbak, aduh.
1: Gak bisa nih, lidahnya
2: sama cowok aja sendiri, kita gengsi apalagi sama orang tua.
0: Aduh. Yaudah aku mengungkapkan rasa sayang aku sama diri aku sendiri. Terima kasih ya tubuh sudah membersamai. Terima kasih tubuh sudah kuat menopang.
1: Wah, aduh.
0: Menopang lemak-lemak. Jahanam ini.
1: Waduh.
0: Pokoknya terima kasih banget buat tubuh kita gitu ya. Karena bener, sampai saat ini sehat selalu. Dan kita berharap kita jaga tubuh kita dengan sehat juga ya teman-teman ya.
1: Iya.
0: Jadi di hari ini di 14 Oktober 2026 yang merupakan hari I love you sedunia, kalau bisa kita ungkapkan rasa sayang kita ke orang-orang yang kita sayang. Walaupun bukan cuma hari ini atau 14 Februari aja ya, tapi kita mengungkapkan rasa sayang kita tuh setiap harinya.
1: Iya, ya. Selalu.
0: Selalu, apalagi harus sama ibu ya.
1: Nah,
0: itu orang yang benar-benar udah berjasa banget di kehidupan kita. Udah.
1: Aduh, matematian jadi sedih
0: ya,
1: dong.
0: Matematian buat apa ya, kasih
1: yang terbaik
0: buat anak-anaknya
1: kita.
0: Ya. Thank you banget ya. I love you.
1: Love you too.
2: Love you more. Love you more ya, Mbak Mona ya.
1: Aduh,
2: sama
1: kok
2: Divi
1: jadi
2: juga
1: ini
2: ya.
0: Pokoknya aku sayang sama kalian.
1: Iya, ya Allah.
0: Sayang juga buat teman Pro 2. Dan setelah ini bakal ada ini ya, Spada Brem buat kalian bareng sama Maitoru nih ya. kan. Nanti ngobrolin apa nih teman Pro 2? Nanti Maitoru bakal ngobrolin tentang Hari Standar Dunia. Nah, selain Hari I Love You Sedunia, ini juga ada Hari Standar Dunia. Kayak gimana ya? Nanti ini jam 9. Iya, iya, iya. Jam 9 waktu Indonesia Barat. Makasih ya.
1: Sama-sama Mbak Mona, I love you.
0: I love you too. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ini ya, share untuk jawaban kalian di tema kita hari ini di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @rriPro22nya Angka Madiun. Kita pamit dulu, nanti aku jumpa lagi di Hitlist di jam 10 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya, bye-bye.

0: If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Hai, kita ketemu di pada sesi Brem ya. Aduh, kecil banget nih suaranya Maitoru. Iya, sebelumnya kan dari energi Mona ya. Energi Mona turun ke energi Maitoru, jadi kecil sekali suaranya tadi. Harus ditambah lagi powernya ini ya. Tuh orangnya datang nih teman Pro 2 ya. Kalau Mona dari ujung sana pun terdengar keras di sini. Maitoru, aduh kok kecil banget tadi suaranya gitu ya. Ternyata belum ditambah ini ya powernya. Itu teman Pro 2. Dan mungkin itu juga jadi apa ya, pembuka obrolan kita pada pagi hari ini ya teman Pro 2. Di 14 Oktober 2026 tuh diperingati sebagai salah satunya Hari Standar Dunia ya teman Pro 2. Jadi segala sesuatu tuh memiliki standar tertentu ya, atau ketentuan tersendiri gitu, untuk menjaga kualitas, keamanan dan kompatibilitas produk serta layanan global. Nah kalau kaitannya sama di awal tadi ya Maitoru, suaranya kecil banget. Nah itu berarti mungkin jadi salah satu apa ya, belum memenuhi standar gitu ya teman Pro 2. Jadi standar itu memang penting adanya untuk menjaga kualitas beberapa hal gitu ya. Dan mungkin hampir semua hal ya butuh standar atau ketentuan untuk menjaga kualitasnya. Dan di tanggap bencana ini teman Pro 2, setiap hari Rabu ini kalau misalnya layanan untuk siaran aja ada standarnya ya. Apalagi ini tanggap bencana ya teman Pro 2, yang kaitannya dengan keselamatan, safety first ya teman Pro 2. Pasti lebih banyak standar, ketentuan dan aturan-aturan lain di dalam tanggap bencana ya teman Pro 2. So kita pada pagi hari ini akan membahas Hari Standar Sedunia dalam sudut pandang tanggap bencana. Kamu boleh gabung di WA kita di 0811 369 7755, ataupun melalui Instagram kita ya di @riprodomadiun, duanya angka. Abis ini Maitoru puterin beberapa lagu dulu ya untuk menyambut topik standar kita di hari ini ya teman Pro 2.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dan Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ngobrolin soal standar ya. Ya ini bukan standar motor ya teman Pro 2. Bukan yang di bawah, bagian bawah itu yang kalau misalnya motor yang gigi ya, gimana sih ngobrolnya? Kayak motor yang pakai kopling gitu loh teman Pro 2, yang standarnya yang di tengah buat apa ya, jagang ya kalau bahasa Jawanya itu. Bukan hanya tentang standar itu ya teman Pro 2, tapi standar atau sebuah ketentuan ini teman Pro 2 ya, yang bisa menjaga kualitas, keamanan, dan kompatibilitas produk serta layanan global.

Jadi di sini teman Pro 2 di tanggal 14 Oktober gitu ada anggota International Electrotechnical Commission atau IEC itu, dan International Organization for Standardization, juga International Telecommunication Union. Ini berembuk ceritanya teman Pro 2, karena di dunia yang semakin maju ini terlalu banyak teknologi gitu ya teman Pro 2, itu perlu juga dilakukan standarisasi teman Pro 2 supaya bisa mengutamakan keselamatan. Di sini yang paling penting, yang paling diprioritaskan adalah safety-nya. Dan kenapa ada peringatan ini teman Pro 2, selain memberikan keselamatan sebagai hal yang paling utama ya. Yang kedua adalah memberikan penghargaan kepada ribuan ahli dan juga pakar di seluruh dunia yang telah berkontribusi menyusun standar internasional serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya standarisasi dalam teknologi dan sistem energi yang aman juga efisien.

Di sini banyak yang bekerja sama ya teman Produa, nggak cuma para ahli, para pakar gitu ya. Di dalam pernyataan ini gitu, ini juga menghormati kerjasama para ahli global dalam menciptakan konsensus teknik ya. Ini menyertakan pemerintah, industri, akademisi, dan juga masyarakat teman Produa. Dan seperti biasanya teman Produa, kalau peringatan itu di tingkat internasional apalagi ya, itu biasanya ada tema globalnya tiap tahun ya. Di tahun ini 2026, tema global untuk Hari Standar Sedunia ini adalah Share Vision for a Better World. Jadi visi bersama untuk dunia yang lebih baik dengan fokus khususnya pada SDGs ke-7 ya teman Produa. Energi bersih dan terjangkau atau affordable and clean energy teman Produa. Tema hari ini Gen Z abis ya teman Produa. Biasanya ini ikatannya dengan standar bagaimana sesuatu atau beberapa hal itu bekerja ya. Ini tentunya bisa bikin satu yang apa ya, challenge yang cukup menantang untuk Gen Z teman Produa kalau misalnya diulik ya. Nah, kita bisa ulik lewat perbincangan kita pada hari ini antara aku dan kamu nih teman Produa. Kamu bisa gabung melalui WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita ya di hari-hari Produa Madiun, duanya angka. Tertungguin ya teman Produa.

0: Racikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ngobrolin gimana sih perihal kok jadi macet, perihal hari standar dunia ini ya. Kalau kamu misalnya pengen jadi warga negara yang standarnya bagus gitu ya, udah masuk ke wah warga negara yang baik nih ya gitu, ini bisa nih dilakuin teman Pro 2 ya, dengan cara ikut merayakan hari standar dunia. Itu caranya kayak gimana merayakannya? Apakah tepuk tangan atau apa gitu ya teman Pro 2? Nah, kalau melansir dari Detik News ya teman Pro 2, kamu bisa merayakan hari standar dunia ini dengan beberapa cara ya. Yang pertama, mengikuti seminar dan diskusi publik ya. Lembaga standarisasi seperti Badan Standarisasi Nasional maupun organisasi internasional biasanya mengadakan seminar atau kalau sekarang webinar ya teman Pro 2, yang membahas penerapan standar untuk mendukung SDGs ya teman Pro 2. Kemudian yang bisa kamu lakukan lagi adalah mengapresiasi pelaku dan pengembang standar ya teman Pro 2. Banyak banget lembaga yang ngasih penghargaan kepada individu atau kelompok yang tentunya berkontribusi besar dalam pengembangan standar nasional maupun internasional. Nah, ini kamu bisa cari-cari infonya nih teman Pro 2 supaya adanya penghargaan itu bukan hanya di dalam kandang ya istilahnya, tapi juga memang untuk diketahui bersama nih teman Pro 2. Kemudian menyebarkan edukasi tentang pentingnya standar. Nah, di sini nih kita sebagai masyarakat awam nih ya, paling bisa berkontribusi di cara ini teman Pro 2. Karena selain kita bisa ikut meramaikan peringatan ini gitu ya melalui cara-cara yang Metro sebutin tadi, di sini juga kita berperan aktif melalui kampanye edukatif ya teman Pro 2. Bisa dari sekolah, universitas maupun media sosial nih yang paling gampang, yang paling dekat sama kehidupan kita sehari-hari ya teman Pro 2. Tentunya semua ini untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya standar dalam kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Nah, itu tadi teman Pro 2 obrolan kita seputar standar ya. Bagaimana standar itu bekerja, bagaimana selama ini standar tuh bisa menciptakan kualitas yang setara, sepadan gitu ya teman Pro 2 untuk berbagai daerah gitu ya, karena sudah ada tolok ukurnya di situ teman Pro 2. Jadi kita juga lebih bisa merasa aman ya teman Pro 2 keselamatan. Kalau untuk bidang teknologi tentunya kita juga lebih bisa merasa aman dan keselamatan kita di nomor satukan teman Pro 2. Nah, untuk pembahasan hari standar nasional hari standar sedunia ya teman Pro 2, hari ini kita cukupkan ya teman Pro 2. Kita bisa gali-gali informasi lain di topik di episode berikutnya ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu punya ide atau ada yang ditanyain, nanti kita bisa bahas bareng di RRI Pro 2 Madiun. Boleh ya teman Pro 2, jangan lupa kamu bisa hubungi kita di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun 2-nya angka. Sampai sini dulu perjumpaan kita teman Pro 2 di pada sesi Bram. Metoru mau pamit. Terima kasih. Bye-bye.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Sembilan 5,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, perhutani ini belum membuka kembali jalur pendakian Gunung Lawu karena kondisi kawasan hutan masih kering dan juga rentan terbakar. Kebakaran yang kembali terjadi di kawasan hutan produksi wilayah Ngiliran, Kabupaten Magetan ini berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, menjadi salah satu pertimbangan untuk mempertahankan penutupan jalur. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu, Hermawan ini menyatakan kebakaran tersebut di kawasan Ngiliran menghanguskan sekitar setengah hektar hutan. Api diduga merembet dari lahan milik masyarakat yang sedang dibersihkan hingga masuk ke kawasan hutan produktif. Dan kawasan yang terbakar ini ditumbuhi berbagai jenis vegetasi dengan lapisan serasah atau dedaunan kering yang cukup tebal. Kondisi tersebut berpotensi mempercepat penjalaran api, terutama jika vegetasi dan permukaan tanah ini masih kering. Hermawan sendiri juga mengatakan, nih teman Pro 2, hasil patroli petugas menunjukkan kondisi hutan di kawasan atas Gunung Lawu masih kering. Hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah bawah ini termasuk Kota Magetan belum menjangkau kawasan puncak secara memadai. Menurut dari Hermawan, kondisi tersebut membuat perhutani belum berani mengambil resiko dengan membuka jalur pendakian. Informasi lainnya nih teman Pro 2, kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB menjadi salah satu sasaran operasi gabungan yang digelar di Jalan Jawa Kota Madiun. Dan tak hanya menyasar wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban, petugas juga menindak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Operasi tersebut melibatkan Polres Madiun Kota, ada Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Jawa Timur, Bapeda Kota Madiun, Jasara Harja, Dinas Perhubungan Kota Madiun, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Wakapolres Madiun Kota Kompol Bambang Eko Sujarwo ini mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas sektor untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas sekaligus patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam operasi tersebut, petugas juga melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas, diantaranya pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM maupun surat tanda nomor kendaraan atau STNK, tidak menggunakan helm, hingga kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Dan di sisi lain, petugas juga turut memberikan apresiasi kepada pengendara yang telah mematuhi kewajiban membayar pajak dan mematuhi aturan lalu lintas. Apresiasi tersebut diwujudkan dengan pembagian helm kepada pengendara yang dinilai tertib. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
0: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, saatnya hit list buat kalian semua nih, teman Pro 2. Banyak single-single Indonesia yang bakal kita bagi buat kalian. Ada beberapa yang sudah kita puterin tadi ya. Ada lagu dari Erni Zakri dan Andi Rianto, Perjalanan. Ada juga Nyaman yang kau pilih dari Mahen nih, teman Pro 2 yang barusan kamu dengerin. Yang mau request single boleh silakan. Kalau ada di list nanti mau puterin ya. 0811-369-7755. Sekarang aku play lagu dari Dimas Beck sama Mel Guslo nih, Berdua Lebih Baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

itu Mempro 2. Hadir beberapa versi ya untuk covernya ini sendiri, barengan dengan Agatha, Priscilia, Sivia, sama Ivy, sama Salma juga, dan beberapa ya. Lagunya benar-benar ya luar biasa banget ya teman Pro 2 ya. Yuk bikin lagu lagi. Bahkan untuk versi karaoke-nya udah ada. Jadi kalau kamu pengen nyanyi gitu ya, boleh, silakan.

gue nanti diputerin sama kita di sini ya. Oke. Dari pendeng siapa ini? Main. Terus ada lagi dari DB. Terus ada lagi Minace ya. Terus ya, ada beberapa yang minta lagunya Sabrina Leanor yang selesai. Mona play buat kalian. Ada juga yang minta lagunya Percumanya Mahal Ini, juga Mona play buat kalian semuanya ya.

0: 정말
1: kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mona mesti tuntaskan kebersamaan Mona barengin kamu. Tapi tenang aja, ini berlanjut ya sampai nanti di jam 12 hitlistnya dengan single-single manca barengan dengan Nabila. So, Mona pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negeri menjumpai kamu semuanya di hitlist mancanegara ya. Setelah tadi, kalau tadi di hitlist Indonesia ditemani sama Mona ya. Pastinya 1 jam ke depan sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, di sini akan ada hadir musisi-musisi mancanegara sekaligus update informasinya ya teman Pro 2. Dan nantinya di jam 12 waktu Indonesia Barat, Nabila mau ngajakin kamu untuk kita bergabung ke program 2 RRI. RRI mana nih? RRI Jember, teman Pro 2 ya. Untuk muda kreatif berjaringan. Jadi nanti bakal dipandu oleh Vita Karina ya sebagai hostnya. Dan nanti di santai siang akan ada informasi juga, update-update dari dunia olahraga, dunia entertainment, dan tentunya masih banyak lagi. Sampai dengan sore ceria ya, pukul 17 waktu Indonesia Barat, Nabila temenin kamu dengan agenda seru. So stay tune aja ya teman Pro 2. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Taylor Swift mencetak tonggak baru dengan mengumpulkan total 100 pekan di posisi pertama Billboard 200 sepanjang karirnya. Meskipun demikian, The Beatles pun masih memegang rekor dengan 132 pekan di puncak tangga album Amerika Serikat tersebut. Dan menurut Antara, di sini capaian tersebut diraih setelah album The Life of a Showgirl kembali memimpin Billboard 200 untuk pekan ke-14 secara tidak berurutan. Swift pun menjadi musisi solo pertama yang mencapai 100 pekan di posisi nomor 1. Dan secara keseluruhan, dirinya pun berada di urutan kedua setelah The Beatles. Album The Life of a Showgirl bertahan di puncak setelah mendapatkan dorongan dari edisi tambahan yang bertajuk The Life of a Showgirl The Encore yang memuat 4 lagu baru, di mana edisi tersebut dirilis pada tanggal 25 September silam dan penjualannya digabungkan dengan album utama dalam perhitungan Billboard 200. Berdasarkan data Luminate, album Swift mengumpulkan 93 ribu unit setara dengan album di Amerika Serikat selama pekan yang berakhir pada tanggal 8 Oktober lalu. Angka ini turun 46% dibandingkan pekan sebelumnya, tetapi masih cukup untuk mempertahankan posisi pertama. Sementara album Drake berada di posisi kedua dengan 71 ribu unit, Olivia Rodrigo menyusul di peringkat ketiga dengan 66 ribu unit. Persaingan di jajaran atas pun juga diramaikan oleh The Beatles. Album Rubber Soul kembali masuk 10 besar dalam menempati posisi keempat dengan 58 ribu unit. Album yang dirilis sekitar 60 tahun tersebut ya, 60 tahun yang lalu nih teman Pro 2, terakhir kali itu berada di 10 besar Billboard 200 pada bulan April 1966. Dan kembalinya Rubber Soul didorong oleh penerbitan ulang album dalam sejumlah format, termasuk paket koleksi dan edisi remaster. Sementara itu untuk album The Divine Feminine, milik Mac Miller kembali masuk 10 besar di posisi ke-10 lewat edisi peringatan 10 tahun. Billboard 200 merupakan tanggal album mingguan di Amerika Serikat gitu ya, yang dihitung berdasarkan unit setara album dan perhitungannya pun mencakup penjualan album fisik, digital, serta konsumsi musik melalui streaming.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Segera download RRI Digital.
2: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, run from A to B, blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony, wake up at the end?

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di hitlist mancanegara, teman Pro 2 spesial. Ada tadi Troy Sivan dengan She's the Best Girl. Jadi She's the Best gitu ya. Nah, kali ini akan ada update dari Avenged Sevenfold yang kembali mengguncang Jakarta. Di mana band heavy metal tersebut membawa deretan lagu lama yang akrab bagi penggemarnya dalam konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia di Jakarta International Stadium Sabtu malam. Jadi konser pun dibuka dengan Nightmare sebelum berlanjut ke sejumlah lagu populer seperti Afterlife, Severed of Fire, dan Buried Alive. Dan Jakarta pun mengguncang. Jadi banyak sekali penggemar-penggemar dan juga gemuruh penonton yang menyambut. Suasana pun kemudian berubah lebih emosional lagi ketika Avenged Sevenfold membawakan So Far Away, lagu dari album Nightmare yang dipersembahkan untuk mendiang drummer James The Rev Owen Sullivan. Adapun band yang digawangi oleh Matt Shadow, Sinister Gates, Seki Fengyans, Johnny Chris, dan Brooks Wakeburn ini juga membawakan M.I.A., Gunslinger, Hail to the King, Bad Country, dan Unholy Confessions. Nostalgia pun terasa makin kuat ketika A Little Piece of Heaven dan Dear God masuk dalam daftar lagu. Nah, pasti kalau Dear God gitu ya, teman Pro 2 udah nggak asing lagi karena memang di tahun 2007 silam, lagu ini termasuk populer gitu ya, dan masuk dalam album Avenged Sevenfold menjadi salah satu lagu yang lekat di ingatan Death Bat Indonesia, sebutan bagi penggemar Avenged Sevenfold. Takes down an incel on the internet. Bagi sebagian penggemar Indonesia, lagu tersebut juga membawa ingatan ke masa ketika warnet masih menjadi tempat nongkrong dan mendengarkan musik bersama gitu ya. Jadi kalau kita dulu flashback waktu zaman-zaman masih warnet itu booming, ini kayak lagu ini tuh selalu terputer gitu ya. Konser pun kemudian ditutup dengan Cosmic, efek kembang api beberapa kali menyala dari panggung dan menambahkan riuh suasana JES. Avenged Sevenfold bukan nama baru bagi penggemar musik Indonesia, di mana mereka pertama kali tampil di Indonesia pada tahun 2007, lalu kembali pada tahun 2008, 2015, 2024, dan penampilan di 2026 ini menambah panjang hubungan band tersebut dengan basis penggemarnya di Indonesia.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di deket parkiran kantor. Terus bank di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: rri.co.id

Oke, teman Pro 2, akan ada muda kreatif berjaringan skor Wilno 10 Jawa Timur. Yang Nabila sambungkan melalui Pro 2 RRI Jember. So stay tune ya di frekuensi 95,2 aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Dan sesaat lagi Nabila akan lempar gitu ya ke host kesayangan di program 2 RRI Jember, ada Vita Karina yang akan berbincang-bincang bersama dengan owner Sugar Milk. Seperti apa? Ya, stay tune ya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodia, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Prodia, kembali lagi barengan sama Vita Karina di sini di program acara Santai Siang Muda Kreatif. Nah, siaran langsung di siang hari ini tentunya di 89,5 FM Prodia RR Jember, disiarkan langsung juga berjaringan Sekarwilnus Jawa Timur buat teman Prodia di Prodia RRI Surabaya, Prodia RRI Malang, Prodia RRI Madiun sampai dengan Prodia RRI Sumenep. Kamu juga bisa pantengin kita di RRI Digital dan juga YouTube RRI Jember, plus juga live ya di TikTok Prodia RRI Jember. Siang hari ini di edisi 14 Oktober 2026 kita kedatangan sosok anak muda yang super inspiratif di bidang bisnis kuliner dan juga minuman. Nah, salah satunya minuman nih yang best banget. Sudah hadir di studio ada Mbak Rosia Hoirunisa. Nah, dia adalah owner dari Sugar Milk. Halo Mbak Rosia, selamat siang, assalamualaikum.
1: Halo Kak Vita, selamat siang.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah,
1: aku kalem banget ya.
0: Kalem banget, deep banget suaranya. Mungkin bisa lebih
1: majuan
0: merapat ya.
1: Ya.
0: Nah, ini banyak nah terus nih kayaknya aku. Oke deh, ini aku manggilnya Rosia atau Kak Nisa atau apa nih?
1: Lebih akrab Kak Ocha sih. Lebih akrab Kak Ocha sih biasanya.
0: Kak Ocha, okay. Kak Ocha yang ini ya, penyanyi.
1: Tapi gak bisa nyanyi nih.
0: Oke deh, Kak Ocha. Kak Ocha ini adalah owner dari Sugar Milk.
1: Benar.
0: Ini teman Prodia juga bisa nontonin langsung ya live kita di siang hari ini. Sudah tertata rapi beberapa produk dari Kak Ocha sendiri.
1: Boleh dibeli nih Kak?
0: Boleh dibeli, boleh dong pastinya, silakan. Udah kayak ini ya, bazar ya.
1: Iya.
0: Nah, mungkin bisa kenalan dulu ataupun menyapa teman Prodia yang ada di Jawa Timur, ada di Prodia Malang, Surabaya, kemudian juga ada Sumenep, Madiun juga, silakan.
1: Halo, perkenalkan nama aku Rosia Hoirunisa. Biasanya aku dipanggil Kak Ocha biasanya. Umurku sudah 34 tahun sih, Kak. Jadi aku udah enggak muda lagi.
0: Tapi masih kelihatan imut-imut loh.
1: Iya, imut-imut ya. Pokoknya enggak amit-amit.
0: Aduh, awet muda berarti nih Kak Ocha nih.
1: Iya.
0: Nah, ini mungkin teman Prodia juga penasaran. Seperti apa Sugar Milk? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Ini apakah seperti, ini kan biasanya kan orang-orang tuh mengenalnya milkshake.
1: Oke,
0: okay, apakah sama seperti milkshake atau mungkin ada keunikan sendiri dari produk Kak Ocha? Iya, aku hampir aja manggilnya Teh Ocha. Kak Ocha, bagaimana?
1: Jadi untuk Sugar Milk itu memang brandnya aku sendiri, jadi dari sugar aja kita udah tahu itu susu,
0: mm-hmm.
1: dan apa ya, berbagai macam olahan gula dan susu.
0: Yeah.
1: Nah, itu kita menjual dari bahan dasar susu sih Kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi untuk awal-awal itu kita pakai bahan dasarnya dari susu segar, makanya namanya sugar,
0: mm-hmm.
1: gitu. Jadi untuk tahun-tahun yang selanjutnya sih kita kayak apa, ganti bahan ke UHT, tapi okay. yang tetap kandungannya itu susunya tetap 100%.
0: Oh, jadi kita memang banyak banget susunya nih.
1: Oke, okay, benar. Mm-hmm. Kita memang dikenal dengan sugar milk itu memang milky banget kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi
0: mm-hmm.
1: seperti itu. Keunggulan dari sugar milk itu milky banget.
0: Mm-hmm.
1: Nggak percaya nih Kak Vita. Coba deh minum.
0: Ntar lagi ya. Di balik layar sih kalau itu. Nah, kemudian mungkin juga jadi penasaran juga ya beberapa teman Prodia yang lagi dengerin, kenapa namanya sugar milk? Tadi udah dijelasin bahwa memang 100% susu, nggak okay, ada tambahan, kemudian juga nggak ada ini deh campuran-campuran lainnya. Memang mungkin dicampurkan kayak perasa seperti strawberry, kemudian ada rasa apa aja nih? Rasa yang pernah ada nggak ada?
1: Ada deh Kak. Kayaknya rasa kenangan mantan.
0: Waduh, nanti ya itu next ya kayaknya ya.
1: Iya. Jadi sugar milk itu awal mulanya sih aku udah ganti dua brand Kak, mm-hmm. nama. Jadi di tengah-tengah 2020 itu aku ganti brand.
0: Mm-hmm.
1: Sugar Milk ini tadi apa ya Kak pertanyaannya, lupa.
0: Kenapa Sugar Milk?
1: Oke. Okay.
0: Selain emang 100% susu gitu.
1: biar diingat aja kalau Sugarmik ini tempatnya gula. Jadi kalau kakak butuh asupan gula, tinggal ke Sugarmik aja. Itu aja sih kak.
0: Berarti banyak gulanya juga. Karena tapi manis.
1: Kan, ya mungkin untuk teman-teman kan memang harus setiap harinya gulanya memang sudah tertakar nih. Nah itu aku cuman kalau butuh gula tinggal ke Sugarmik aja gitu.
0: Tapi kayak gitu tuh customer bisa kayak menyesuaikan gak? Kayak ada pilihannya gitu gak
1: ada,
0: sih?
1: Ada kak, jadi bisa less sugar, bisa less ice juga. Jadi sugarnya itu bisa di request, by request.
0: Jadi bisa
1: itu,
0: request, ya. Okay. Nah itu bisa jadi salah satu referensi juga barangkali untuk teman Pro 2 yang punya ide pengen bikin salah satu usaha kuliner ataupun minuman-minuman yang seger. Ini pas juga ya, apalagi kan sekarang kan lagi kemarau, cuacanya juga panas. Bisa menjadi salah satu opsi buat teman Pro 2 yang siang-siang pengen yang seger-seger, terutamanya di wilayah Kota Jember. Ini minuman anak-anak muda, Gen Z biasanya, milenial juga sih, iya semuanya. Okay, mungkin bisa diceritakan dulunya itu seperti apa kok kamu di usia yang muda, tapi kamu udah menjalankan sebuah bisnis yang memang tidak semua orang tuh bisa sampai di titik ini. Bagaimana, Kak Ocha?
1: Jadi awal mula itu aku jualan tuh di 2018. Jadi aku berdagang setelah keluar dari salah satu perbankan. Aku pengen tetap income seperti itu. Kenapa ya? Mungkin aku ada darah perdagangan sih kak. Jadi dari orang tua, mungkin dari keluarga itu jiwa-jiwa dagang nih.
0: Bukan darah biru, bukan.
1: Jadi terus. Jadi akhirnya aku 2018 akhir itu membaca peluang kak. Jadi satu, membaca peluang. Apa yang belum ada di daerah kamu? Aku telusuri nih. Nah makanya itu 2018 akhir ini belum ada es minuman-minuman viral. Jadi sebelum COVID ini belum ada. Jadi aku ini pelopor yang pertama di daerah-daerah yang seperti kecamatan-kecamatan. Kalau di Jember Kota
0: gitu.
1: Ya, kalau di Jember Kota waktu itu masih ada dua brand lokal. Kita ngomongin lokal ya. Kalau nasional mungkin sudah ada di mall-mall seperti itu kak. Jadi setelah baca peluang, aku coba-coba survei di dua brand lokal itu. Membeli, merasakan, ya kan. Habis gitu kita ekspektasi mungkin apa
0: eksperimen
1: jadi ekspektasi. Mohon maaf salah. Jadi eksperimen sendiri. Habis gitu cari-cari bahan dasar, kemudian kita mix di mana yang pas seperti itu. Jadi habis kita eksperimen, kita cari HPP-nya. Jadi HPP-nya mau dijual berapa, seperti itu. Habis itu langsung survei lokasi, kemudian langsung buka deh jualan.
0: Pertama itu di daerah mana? Kalau di daerah Jemberan sini.
1: Pertama kali pertama bula, buka ini Sugarmik ini ada di Kecamatan Rambi Puji.
0: Rambi Puji. Ya. Tapi sekarang stay-nya di mana aja?
1: Masih di alun-alun Rambi Puji ada.
0: Oh, di Rambi Puji, tapi buka kayak di daerah kampus gitu, menyebar enggak sih?
1: Kampus itu sudah juga ada.
0: Di daerah mana?
1: Jadi dulu ini Kak, aku itu dulu buka franchise karena berjalan 5 cabang kemudian open franchise. Nah setelah itu jalan sampai 30 cabang. Tapi itu franchise. Akhirnya nanti tahun-tahun setelahnya ya indis ekonomi terus diserang COVID, terus diserang apapun ya.
0: Di waktu itu ya, di tahun-tahun 2020-an.
1: Jadi untuk tahun ini bertahannya di 4 cabang sih kak, 4 cabang, 5 sama event yang keliling.
0: Di mana aja itu? Di mana aja?
1: Jadi di kampus Jalan Kalimantan, di Kebonsari deket kantor kelurahan, di Tegal Besar itu di Jalan Imam Bonjol deket MTS 1 sama alun-alun Rambi Puji. Satu lagi yang aktif di event-event sekolah, event-event mahasiswa.
0: Itu selalu ada Sugar Meal.
1: Iya benar.
0: Jadi kalau teman Pro 2 sering banget menjumpai di beberapa titik lokasi itu, Sugar Meal punyanya siapa? Punya Kak Ocha.
1: Iya benar.
0: Nah ini kan pasti sampai dengan titik ini juga sudah mengalami yang namanya jatuh bangun.
1: Bener,
0: jatuh bangun aku. Tiba-tiba nyanyi.
1: Nah, aku yang ngedance kak.
0: Nah iya. Nah jatuh bangun seorang pelaku usaha itu pasti dirasakan ya. Yang namanya seneng itu ada. Bener. Ya. Yang namanya dukanya juga pasti ada. Pernah gak sih kamu itu pernah melewati uji coba, trial and error pada saat itu, yang lumayan panjang ternyata. Karena kan kamu harus menyesuaikan juga, harus tahu pasarnya seperti apa, kemudian diminati oleh customer gak atau masyarakat gak. Nah pernah gak sih kayak gitu, trial and errornya lumayan lama?
1: Errornya sih cuman sedikit sih kak. Itu waktu itu aku emang ini pasarnya ke anak-anak sekolah ya. Jadi yang suka jajan es, jadi langsung kita buka di keramaian waktu itu di alun-alun Rambi Puji, dan itu rame. Tahun 2018-2019 sampai 2020 itu rame. Omset sampai siang pun omset besarnya itu kita ke 1 juta kotor, belum sampai ke malam. Itu waktu itu.
0: Itu pada saat itu sampai sore aja atau
1: sampai siang? Oh, jam-jam siang 11, aja. Jam 12 itu sudah 1 juta omsetnya.
0: Wow, sekarang bukanya sampai malam ya. Atau setengah hari.
1: Kalau sekarang beda cerita kayaknya.
0: Sekarang cerita dari sampai jam?
1: Sekarang tetap sampai jam 10, jam 11. Oh. Seperti itu.
0: Bukanya berarti pagi jam?
1: Pagi jam 9 sih, Kak.
0: Tutupnya
1: jam 10 malam.
0: Oh, jam 10 malam. Kupikir jam 9 buka, jam 10 siang. Saking ramenya gitu.
1: Iya. Jadi pas itu di keramaian rame dari mulut ke mulut ya, karena enak. Jadi temennya ikut beli-beli beli. Kemudian karena rame, kita buka cabang lagi di alun-alun Tanggul. Itu alun-alun Tanggul. Habis itu berkembang terus Kak ke alun-alun setiap kecamatan itu ada.
0: Jadi selalu ada
1: waktu gitu. Itu di 2019.
0: Tapi ada gak sih kayak di satu standnya tuh bukan hanya menjual sugar milk aja, ada tambahan menunya juga gak?
1: Kalau tambahan menunya ini kita nambah di 2022 sama 2023. Jadi camilan makanan.
0: Apa itu?
1: Itu sih untuk yang dine-in Kak. Jadi kayak di kampus itu kita nambah corn dog, siomay. Jadi
0: enak tuh.
1: Karena ada dine-innya. Kemudian kita tambahkan menu camilan. Untuk makanan beratnya masih belum sih, masih tapi belum. Udah kepikiran.
0: Tapi udah ada rencana.
1: Soalnya konsumen ada yang cari, Mbak, nasi gorengnya ada.
0: Mintanya lengkap ya.
1: Iya, jadi belum ada Kak, jadi jawabnya belum ada, jangan gak ada gitu.
0: Karena sekarang tuh kebutuhannya masyarakat itu emang makin kompleks ya kan. Biasanya tuh pengen duduk-duduk sambil minum minuman yang segar, ditambah ngenyangin juga, ada makanannya, ada cemilannya juga gitu. Tapi ini bisa menjadi salah satu opsi selanjutnya gitu ya Kak Ocha.
1: Benar-benar
0: ya? Bisa menjadi
1: nanti untuk bertumbuh. Oke.
0: Nah, ini menjadi inspirasi juga pastinya untuk teman Pro 2 yang pengen memulai bisnis. Bisa dicoba juga, mungkin barangkali teman Pro 2 ada ide yang sama, tapi gak boleh ngejiplak ya. Jangan. Tapi mungkin kamu punya ide yang lainnya, mungkin dari sebuah minuman nantinya bisa menjadi salah satu bisnis yang besar juga, seperti Kak Ocha yang sekarang sudah menjalankan 4 cabang. Betul ya Kak Ocha?
1: Iya, betul.
0: Oke. Nanti kita bakal balik lagi Kak Ocha bareng sama teman-teman Pro 2 yang masih stay di Pro 2 teman terbaik kamu siang hari ini. Bentar lagi ya teman Pro 2, kita dengerin dulu beberapa single berikut ini. Masih di Pro 2 Muda Kreatif.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Pernah mendengar istilah kuda Troya? Kisah yang dia berikan dalam epos Aeneid karya penyair Romawi Virgil menjadi salah satu cerita paling terkenal sepanjang sejarah. Dikisahkan setelah gagal menaklukkan kota Troya, pasukan Yunani meninggalkan seekor kuda kayu raksasa di depan gerbang kota. Sementara sejumlah prajurit bersembunyi di dalamnya dan pasukan lainnya berpura-pura mundur. Mengira perang telah usai, warga Troya membawa kuda itu masuk ke dalam kota. Dan pada malam harinya, para prajurit keluar dari persembunyian, membuka gerbang, dan memungkinkan pasukan Yunani memasuki Troya. Strategi penyamaran inilah yang kemudian menginspirasi istilah Trojan di dunia keamanan cyber, yaitu program yang menyamar sebagai sesuatu yang terpercaya untuk memperoleh akses ke sebuah sistem.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspiratif se-Jawa Timur yang disiarkan siang hari ini di Pro 2 RRI Jember, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Masih barengan sama Kak Ocha dan juga ada aku Vita Karina. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kamu udah sedikit menyimak obrolan kita berdua, kamu pun juga bisa untuk ikut bergabung yang mau tanya-tanya di WhatsApp Pro 2 juga boleh di 081559708950. Tiba-tiba aku lupa nomornya. Ya, ternyata ada juga yang bertanya ini dari live chat di YouTube. Di YouTube RRI Jember dari @afifmukminin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya, kalau sugar milknya di kisaran berapa? Variannya ada rasa apa aja? Oh, langsung dijawab deh Kak Ocha, silakan.
1: Oke, untuk range harganya kita variatif ya Kak. Jadi untuk harga itu sesuai dengan ukuran gelas. Jadi kalau di outlet itu ada ada gelas ukuran small, medium, dan large. Jadi untuk meal base, varian meal base itu di harga dari 7.000 sampai di harga 15.000. Jadi ada small, medium, large. Jadi untuk variannya kita itu ada meal base, kemudian ada cafe base, ada tea base, kemudian ada boba cheese series.
0: Jadi macam-macam ya sebenarnya.
1: Jadi di sini tuh memang ngandalinya aku ke cheese, Mbak. Jadi untuk minuman cheese, milky cheese-nya. Untuk bobanya tetap ada, kita tetap jalan.
0: Jadi variasinya itu
1: banyak. Dan banyak. Spesial lagi ada buah si alpukat kocok itu tadi.
0: Oh, ada lagi. Berarti macamnya ada 5 dong.
1: Banyak ya.
0: Banyak banget.
1: Oke. Jadi biar teman-teman itu beli itu juga enggak itu-itu aja. Jadi seperti itu. Jadi saya sebenarnya aku jual itu karena aku suka.
0: Karena sebelumnya sering banget menikmati minuman seperti ini atau apa nih?
1: Sebenarnya
0: motivasinya awal.
1: Iya, benar. Memang aku suka es susu, kayak suka minum susu. Jadi akhirnya aku jual itu. Kalau alpukat kocok memang suka jus alpukat seperti itu.
0: Oke, jadi sudah terjawab ya Kak Afif Mukminin. Yang tadi tanya range harganya itu berapa? Ternyata memang di kisaran 7.000 sampai dengan 15.000.
1: Iya, udah kantong Jember banget.
0: Betul. Kantong mahasiswa sih kalau menurut aku ya. Mahasiswa juga bisa menikmati, bahkan kalangan anak-anak muda itu bisa menikmati.
1: Ada sih Mbak jual es teh juga. Oh, aku.
0: Oh, es teh juga.
1: Jadi dari harga 3.000.
0: 3.000 juga ada.
1: Kelas small.
0: Kelas small, oke. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan kesukaan kamu nih, teman Pro 2. Kalau kamu suka yang teh juga ada, teh
1: ada,
0: susu.
1: Ada.
0: Kemudian juga ada yang milkshake kayak gini, bukan milkshake ya.
1: Meal
0: apa
1: base.
0: Namanya? Meal base. Kemudian juga ada varian banyak deh pokoknya ya. Bisa disesuaikan dengan kantong kamu ataupun juga disesuaikan dengan kesukaan kamu. Kamu suka yang mana, teman Pro 2? Nah, kita kembali lagi ya. Apalagi kalau di dunia bisnis minuman kekinian itu kan sekarang banyak banget yang hampir sama produk-produknya, kemudian juga mungkin ada packaging yang semakin lebih modern mengikuti perkembangan zaman. Nah, strategi pemasaran yang seperti apa yang paling efektif untuk dilakukan oleh kamu sebagai owner dari Sugar Milk?
1: Oke, kalau strategi paling efektif untuk sugarnya sendiri, untuk aku sendiri itu sih Kak, kita lebih ke main marketing untuk online event. Jadi event itu kita ikut, langsung terjun ke sekolah-sekolah, terus kemudian ke mahasiswa, seperti itu. Itu lebih efektif sih Kak. Berjalannya dengan online, maksudnya dari main sosmed, seperti itu.
0: Jadi terima orderannya bisa dari online gitu. Bener. Ya, tapi untuk event.
1: Tapi aku memang untuk Sugarming itu lebih ke event.
0: Event,
1: ya, biar lebih dikenal cepat. Jadi kalau anak-anak kan memang targetnya aku kan untuk ini mahasiswa dan juga anak sekolah. Meskipun ya ibu-ibu gen milenial juga kayak aku juga
0: boleh.
1: Suka.
0: Karena kan minuman-minuman seger itu banyak diburu, apalagi ketika siang lagi panas-panas ya. Kan lagi gerah.
1: Karena kita kan gerainya kan masih ini Kak, untuk din-innya kan masih satu di kampus dan itu pun outdoor. Jadi kita masih belum memikirkan untuk din-in yang ada AC-nya, pandingin. Jadi kita marketingnya lewat ke itu, ke sekolah-sekolah lebih masuk. Seperti itu.
0: Jadi bisnisnya memang kan, ya namanya bisnis kan tidak selalu harus yang besar, modal yang besar. Kita mulainya yang paling kecil dulu.
1: Tak kasih motivasi deh.
0: Nah, ada quotes tapi di akhir ya, nanti. Oke, okay. Kita kembali lagi bercerita ya, kalau soal pemesanan ya, tadi itu ternyata juga brandingnya itu dari media sosial. Bahkan nanti ada event Sugar Milk bisa maju, bisa dikenal lagi gitu oleh kalangan anak muda terutamanya. Nah, kemudian seberapa besar peran media sosial untuk mendongkrak penjualan bahkan juga brand awareness dari Sugar Milk? Apakah media sosial kalau menurut kamu sejauh ini juga, wow, ternyata juga punya peluang nih di media sosial? Sejauh ini bagaimana?
1: Memang peluangnya besar juga sih, Kak. Tapi aku kan gen milenial ya, kayak TikTok ini kan baru-baru hadir. Jadi aku masih adaptasi nih seperti itu. Tapi untuk sosmed memang kita sudah ada dari dulu untuk Instagram
0: jadi terutama ya.
1: Ada WA bisnis, okay. Seperti itu, sekarang nambah ke TikTok. Jadi kita memang bikin konten-konten, entah itu konten lucu, hiburan, apa. Jadi aku nganup apa sih karyawan itu, okay, untuk ayo bikin konten seperti itu, konten lucu, terus konten ajakan minum, yeah, seperti itu. Kadang konten-konten event, acara itu juga, itu sangat pengaruh sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Karena dari situ konten itu ada teman-teman yang lain, misal nih dari SMA ini, SMA itu ngelihat kita, oh aku pengen ngundang Sugar Milk ke sekolahku, seperti itu. Jadi dia lihat sosmed kita,
0: jadi
1: juga
0: dijadiin sponsor gitu ya.
1: Bener.
0: Sponsor utamanya, oh Sugar Milk, oh,
1: bener,
0: gitu.
1: Bener. Kita kemarin sponsornya di penerimaan Maba UNED, okay, 2025 dan 2026.
0: Wih, berarti memang sekarang memang sudah mulai dikenal ya oleh masyarakat luas.
1: Sekarang udah ini, Mbak, mahasiswa-mahasiswi. Apa? Enggak usah cari lagi. Jadi kadang anak-anak itu langsung WA ke bisnis itu minta sponsorship, seperti itu ngajakin kolaborasi, bisa ya? Seperti itu bisa.
0: Oke. Okay. Nah, itu ya teman Pro 2, barangkali ada yang tertarik, ada yang pengen beli juga. Ini di toko-toko belanja online gitu ada gak?
1: Ini belum ada.
0: Oh gitu, tapi bisa ya pengantaran gitu, kayak misal ada yang pesen
1: bisa,
0: gitu, bisa ya?
1: Bisa.
0: Dari WhatsApp? Kemudian
1: di WhatsApp
0: dari
1: bisnis, kemudian dari GoFood sama GrabFood aja,
0: okay,
1: sih.
0: Oke, GoFood sama GrabFood maksud aku ya.
1: WhatsApp bisnisnya ada di bio Instagram.
0: Oke, okay, jadi untuk kalangan muda-mudi semuanya deh ya. Bukan hanya muda-mudi aja, milenial juga bisa menikmati semuanya teman Pro 2 ya. Bisa dipesan dari WhatsApp ataupun juga dari beberapa
1: merchant seperti GoFood sama, okay, GrabFood.
0: Nah, itu. Tapi untuk wilayah Kota Jember aja.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau tadi kita sudah ngomongin soal strategi. Nah, kemudian untuk teman Pro 2 yang mungkin pengen tahu tipsnya untuk bisa menjaga kualitas bahan. Karena kan terutama orang punya usaha, punya bisnis itu kan yang tetap dijaga itu harus kualitasnya.
1: Benar, Kak.
0: Barangnya seperti apa, produknya seperti apa? Kalau dari Kak Ocha sendiri bagaimana? Siapa tahu bisa jadi tips buat teman-teman Pro 2 yang memulai usaha.
1: Benar, untuk ke kualitas bahannya kita memang sangat apa ya, Kak, tiap hari itu controlling itu perlu. Jadi dari sisa susu, okay, kemudian apa namanya, stok-stok baru bahan datang itu juga apa ditulis tanggalnya apa. Jadi nanti kalau misalkan ada gak laku nih atau gak keluar, kita langsung rolling. Jadi teman-teman yang ada di outlet itu langsung ngobrolin di grup. Seperti itu sih, Kak.
0: Jadi ada cek juga ya bahan dasarnya juga.
1: Bener.
0: Apalagi kan kalau ada bahan dasar tertentu yang memang ada expirednya.
1: Bener.
0: Itu kan juga harus dicek juga,
1: yeah. Itu tiap hari kita cek seperti kayak stock up name seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi menjaga kualitas itu bukan hanya soal dari rasanya saja.
1: Bener.
0: Dari variasinya ataupun packaging aja, tapi kualitasnya yang harus dijaga dari bahannya juga. Bahannya
1: bener,
0: memang harus ada pengecekan gitu,
1: yeah.
0: Biar nanti gak ada kadaluarsa atau apapun ya. Oke, okay. Nah itu adalah beberapa cara nih. Tapi kalau dari Kak Ocha sendiri, kan selain minuman, ada gak sih kayak ke depannya itu pengen mencoba membuka bidang baru, kayak misal kuliner, kuliner di minuman, ada lagi nanti makanan atau apa? Ada gak?
1: Kita ini memang berkembang sih, Mbak. Dari 2018 sampai 2020 itu kita cuman minuman es susu. 2021 kita masuk teh, karena memang lagi booming. Jadi kita ngikutin perkembangan juga. Kemudian 2022 itu kita baru masuk kopi, varian kopi. Jadi kita memang bertahap dan juga berkembang. Jadi kita melihat apa sih yang di pasaran sekarang lagi booming, seperti itu. Jadi sekarang lengkap sama ada alpukat kocoknya.
0: Oke.
1: Nanti untuk kedepannya yang makanan sih kita masih mulai camilan-camilan aja. Pengennya nanti nambah rice bowl.
0: Oh, iya. Yang lebih kekinian kan rice bowl ya sekarang itu.
1: Kalau camilan sih kita lebih ke ini masih corn dog itu kan lagi booming juga. Terus sama dimsum siomay seperti itu.
0: Itu yang enak.
1: Jadi aku tuh juga sering nongkrong kok, Mbak. Jadi kalau nongkrong dilihat nih apa nih yang lagi nih. Kemudian kayak varian kemarin cafe base ada americano, terus kok ada varian baru americano peach nih kita jual, ya laku. Terus ada varian butterscotch, kita tambah lagi menunya, laku juga.
0: Berarti kafe-kafe juga ada ya pilihan menunya ya.
1: Ada. Okay. Jadi kita baca juga sekitar kita apa yang berkembang seperti itu.
0: Okay. Kalau tadi juga sedikit sudah dijelaskan juga ya bahwa awal itu memang nggak mudah membuat suatu usaha bahkan sampai dengan titik ini. Pernah nggak sih kayak mengalami kerugian? Karena kan pasti ya namanya sekarang udah dapat peluang, kemudian juga sekarang sudah berkembang bisnisnya. Ada gak kayak kamu tuh pernah rugi dan itu jadi kayak salah satu hal yang
1: ini langsung flashback
0: banget.
1: Langsung flashback, rugi nih.
0: Iya, pernah gak?
1: Kalau rugi sih Mbak, untuk dari segi omset mungkin naik turun ya. Kalau untuk rugi totalnya sih kita pernah kebobolan. Seperti itu. Jadi 3 outlet ini pernah kebobolan. Di Tegal Besar itu kita kebobolan uang sama tabung gas habis. Sekitar 600 ribu sama modal dan gasnya ya kurang lebih 1 juta. Kehilangan.
0: Berarti kehilangan barang gitu ya, bukan kerugian dalam hal misal minat dari pembeli berkurang atau apa gitu.
1: Okay, benar. Masih kerugian dari segi ini omset ya apa? Dari segi bahan. Yang tidak terduga itu paling parah.
0: Tapi itu juga nyesek sih teman Pro 2. Kita enggak pernah menyangka ada kebobolan hal yang merugikan juga ternyata ya kita akhirnya omsetnya pun berkurang gitu ya karena ada kerugian tersebut gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal kerugian tadi udah dibahas sedikit pernah kebobolan gitu, tapi ternyata masih bisa bertahan sampai dengan sekarang. Tapi soal kritikan ataupun keluhan sejauh ini paling banyak bagaimana nih untuk menangani sebuah kritikan, keluhan atau cara kamu untuk menanggapi hal itu tuh bagaimana Kak Ocha?
1: Kalau untuk kritikan, keluhan itu banyak sih, Mbak. Jadi kalau pernah sih dikeluhkan langsung WA bisnis, ya aku langsung jawab. Kemudian aku kasih apa namanya service, sales service-nya itu aku kasih ganti ruginya. Okay, Kak, kalian bisa dapat ini, bisa ngambil ke outlet seperti itu. Jadi aku kasih ganti rugi. Tipsnya seperti itu. Kemudian ada kritikan juga, terus kadang ada diserang di sosmed nih. Di komentar. Ini kok gak enak sekarang gini. Seperti itu bisa kan.
0: Tapi sebenarnya kembali lagi itu menjadi satu bahan evaluasi juga ya.
1: Bener, langsung iya, aku kalau ada keluhan kritikan langsung evaluasi. Saat itu juga sama teman-teman langsung kita evaluasi.
0: Jadi itu bisa memperbaiki kualitas produk.
1: Bener.
0: Atau mungkin bisa naikin grade-nya juga akhirnya. Bener. Ya kan.
1: Itu tadi dari kayak stok opening itu aku pernah dari konsumen Kak. Jadi kok gak enak, udah kecut atau apalah seperti itu. Akhirnya kita sering rolling setiap hari. Untuk segi makanan atau bahan-bahan susu dan lain-lain.
0: Okay. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal kerugian tadi udah, kemudian yaitu jatuhnya gitu ya. Jatuhnya itu pernah juga karena mungkin ya namanya trial and error itu pernah dirasakan ya, pernah dicoba gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal pencapaian, sekarang kan sudah mulai banyak yang mengenal, kemudian juga sudah mulai jalan di beberapa cabang juga. Melihat perkembangan Sugar Milk saat ini, pencapaian apa yang paling membanggakan bagi Kak Ocha?
1: Kalau aku
0: ada
1: sih
0: ada cerita nggak?
1: Kalau paling membanggakan itu tadi diundang-undang sponsor seperti itu ke teman-teman mahasiswa, dan waktu itu sponsor PKKMB-nya UNED itu juga menghasilkan omset yang besar. Jadi omset yang paling tinggi kita pas sponsor itu. Itu pencapaian kita. Kemudian untuk Brandingnya sih pencapaian kita masih sudah bertahan selama 7 tahun.
0: 7 tahun bukan waktu yang sedikit ya. Itu bener. Waktu yang lumayan panjang dan lama pastinya. Nah, ini kalau ngomongin soal bisnis ya, perjalanan sebuah bisnis itu pasti kan juga ada dukungan dari seseorang. Nah, ini apakah juga semua keluarganya juga ikut terlibat atau salah satu aja, atau mungkin ada cerita di balik dukungan dari keluarga?
1: Alhamdulillah keluarga memang dukung banget dan juga kadang ikut jualan. Jadi di Rambi itu dipegang sama mamaku seperti itu, sama ayahku, sama suami jadi support, sama mama mertua juga disupport gitu.
0: Tapi kayak sekarang kan cuacanya emang lagi panas banget ya, kemarau ya, bahkan di udah 2 bulanan kalau gak salah atau 3 bulanan ini kan bener-bener cuacanya kalau siang panas banget.
1: Iya, bener.
0: Tapi omsetnya meningkat gak sih dengan cuaca yang panas, kemudian cuaca yang sedikit gak menentu ini? Gimana?
1: Kalau kalau tahun ini alhamdulillah masih stabil ya, meningkat juga. Untuk
0: kemarau juga kayak gitu ya?
1: Kemarau ya. Kalau beda lagi nanti kalau musim hujan biasanya agak turun seperti itu.
0: Jadi memang cuaca itu sangat menentukan.
1: Iya. Jadi gimana ya, bersyukur aja tapi kadang orang pengen hujan ya udah.
0: Jadi kan orang tuh kadang kan mengeluh karena cuaca yang panas.
1: Iya.
0: Tapi ternyata itu ada pahala kita juga buat orang-orang yang lagi menjalankan usaha ataupun bisnis minuman-minuman yang segar gitu. Tapi ya itu tadi ya, kita juga harus
1: jadi
0: bisa
1: harus
0: fleksibel akhirnya.
1: Pinter-pinter nge-save uang sih Kak. Jadi untuk lagi rame-ramenya kita ada save uang untuk pas musim hujan seperti itu. Jadi ada triknya.
0: Jadi ada tipsnya sendiri ya.
1: Tuh.
0: Ada cara sendiri bagaimana untuk menangkal hal tersebut. Walaupun lagi sepi tapi ternyata masih
1: bertahan.
0: Ada savingnya juga
1: ya,
0: bisa bertahan gitu. Tentunya nanti kita bakal balik lagi di sesi yang ketiga. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih di Pro 2 RRI Jember, kamu juga bisa mendengarkan se-Jawa Timur di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Now

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: balik lagi teman Pro 2 di Muda Kreatif. Tentunya masih bersama aku Vita Karina dan juga ada Kak Ocas yang hari ini yang tentunya sudah ngebawain produknya nih. Dia adalah owner dari Sugar Milk teman Pro 2. Ini ada juga yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 di 081559708950 dari Kak Lara. Ini panjang banget nih Kak Lara. Aku ringkas ya Kak Lara. Siang Kak. Dari Kak Lara, jika harga bahan baku terus naik, strategi apa yang kakak akan lakukan agar Sugar Milk tetap menjaga kualitas dan harga yang terjangkau, kemudian mempertahankan kepercayaan pelanggan serta tetap memperoleh keuntungan tanpa mengorbankan prinsip bisnis, seperti apa?
1: Jadi untuk harga tetap, kalau bahan naik kita naikin Kak. Jadi kita jaga kualitasnya. Cuman kan strateginya kita naikinnya gak langsung besar. Jadi untuk tahap ada nambah 1000, 2000. Jadi kan tiap bulan kita kan gak mungkin bahan semuanya naik. Jadi tiap bulan ada gula cair naik, nanti bulan depan ada susu naik, kan seperti itu. Jadi kita tetap naikin harga, tapi cuman sedikit aja. Jadi tapi HPP-nya kita revisi kembali, seperti itu, untuk tetap untung. Dan di HPP itu kita kasih ada langsung sewa teras, terus gaji karyawan tiap hari langsung seperti itu. Kalau perlu tenaga kita juga dikasihkan ke dalam kolom HPP. Seperti itu.
0: Ini tips ya buat teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 harus memikirkan hal itu juga, bahwa tidak serta-merta harga itu menjadi patokan, tapi harga itu bisa menjadi penyesuaian juga dengan bahan-bahannya. Kalau bahannya naik, ya otomatis harganya pun juga bisa dinaikkan, jadi kita kan, tapi gak langsung tinggi.
1: Iya benar. Daripada kita nanti kerja bakti.
0: Betul. Cuma dapat capeknya aja, benar, ya kan. Okay. Kemudian balik lagi nih, kalau ngomongin soal promosi, nah ini bisa nih dipromosiin lagi. Kontak personnya di mana buat yang mau pesen, nomornya berapa, atau mungkin media sosialnya apa? Silakan.
1: Oke, untuk Sugar Milk Love sendiri kita ada di beberapa cabang, 4 itu tadi. Bisa lihat langsung di Instagram kita @sugarmilklove. Jadi seperti itu, ada di TikTok juga. Kita aktif di WhatsApp Business juga ada di bio Instagram Kak. Jadi nomornya? Di 0852333652. Jadi seperti itu.
0: Diulangi lagi.
1: 0852333652.
0: Okay, bisa dicatat ya teman Pro 2. Barangkali kamu punya satu event, terus juga pengen ini menjadi sponsor utamanya, bisa banget ya Kak Ocha ya. Atau mungkin kamu yang penasaran siang-siang pengen cari yang seger-seger, langsung aja datang di outletnya. Mana aja disebutin Kak Ocha?
1: Ada di Jalan Kalimantan Kampus, itu ada di pertigaan UMC UNED. Kemudian di Kebon Sari ada di sebelah kantor kelurahan. Di Tegal Besar di Jalan Imam Bonjol. Kemudian di Rambi Puji itu ada di alun-alun Rambi Puji.
0: Okay. Nah ini ada dua pertanyaan ya. Ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan juga untuk teman-teman Pro 2. Gimana ya kalau misal jadi owner itu kan punya karyawan, apakah bisa nih karyawan dijalankan bukan hanya untuk pengelolaannya aja, tapi pengelolaan barang seperti pembuatannya, atau mungkin ada khususnya juga untuk pengelolaan keuangan gitu. Kalau Kak Ocha, siapa nih yang ngelola uangnya biasa ya? Apa Kak Ocha sendiri semua di handle?
1: Kalau untuk keuangan sih, kalau uangnya itu aku Kak, tapi kalau untuk pelaporannya itu ada si suami. Jadi untuk pelaporan, untuk admin, untuk
0: administrasinya berarti,
1: benar, info-info GrabFood, GoFood itu semuanya suami. Dari kontrak kerja pegawai itu suami semua.
0: Berarti yang pegang uangnya Kak Ocha.
1: Iya harus ya, wanita ya.
0: Butuh asisten pegang uang juga gak? aku mau kayaknya.
1: Karena yang mengelola keuangan emang pinteran wanita.
0: Cewek. Jangan dilawan. Pokoknya cewek nomor satu. Ya kan. Nah ini pertanyaan terakhir, apa pesan untuk teman-teman Pro 2, untuk anak muda yang sekarang mungkin punya banyak ide, namanya anak muda ya kan, punya ide usaha tertentu tapi kayak masih ragu, modalnya masih kecil, modalnya kayak masih kurang banyak, itu gimana Kak Ocha? Silakan Kak Ocha.
1: Jadi untuk teman-teman yang pengen memulai usaha, emang mulai dari niat. Kalian niat, kemudian baca peluang, apa aja yang belum ada di tempat kalian. Kalau mungkin sudah ada banyak, mending cari peluang yang sedikit. Jadi itu lebih menguntungkan, seperti itu. Kemudian untuk masalah itu sama dengan peluang. Jadi jangan masalah itu, ah takut ada masalah, itu jangan itu jadikan peluang. Jadi seperti itu, Kak. Jadi semua bisnis itu bisa lahir dari satu pertanyaan. Kenapa ini susah banget? Pasti ada caranya lebih gampang, seperti itu. Jadi kalau untuk mulai jelek itu tidak apa-apa. Orang gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena nunggu sempurna. Jadi motivasi terpenting itu adalah keberanian untuk memulai.
0: Keberanian untuk memulai. Benar. Karena gak semua orang tuh berani untuk memulai.
1: Ya.
0: Masih ada pertimbangan yang terlalu banyak, akhirnya gagal lagi.
1: Itu tadi karena takut ada masalah. Padahal masalah itu sama dengan peluang kalau menurut aku.
0: Masalah sama dengan peluang.
1: Benar.
0: Bukan masalah.
1: Ya enggak sih, Mbak. Coba deh.
0: Kegagalan bukan ya.
1: Coba deh masalah. Kok ini susu ini enggak enak sih ini. Aku punya kayak enggak enak loh kan gitu kan. Dia kan bermasalah kan ya, misalkan betul. Gitu. Jadi kita tawarkan.
0: Okay.
1: Itu peluang lo buat kita.
0: Nah, jadi jangan semua yang dianggap masalah itu adalah sebuah kegagalan, tapi masalah itu bisa aja menjadi sebuah peluang.
1: Bener
0: itu
1: banget.
0: Quotes hari ini dari Kak Ocha. Terima kasih Kak Ocha sudah menginspirasi. Semoga banyak sekali teman Pro 2 yang terinspirasi mengikuti jejak dari Kak Ocha yang sudah menjalankan 4 cabang.
1: Nanti, doain nanti ada yang din ini yang ada AC-nya
0: amin,
1: seperti itu.
0: Amin. Biar nanti bisa ini ya, bisa menikmati ya.
1: Bener.
0: Ademnya di tempat tersebut, kemudian minum sugar milk.
1: Bener.
0: Tapi ada rencana ya, nanti bakal bikin kafe mungkin.
1: Insya Allah. Ini kalau suami kan mutasi di luar kota, berarti pengennya buka di luar kota.
0: Oh, oke. Okay. Tapi di Jember masih nggak ditinggalin ya?
1: Insya Allah masih nggak.
0: Oke, okay, karena ada karyawan.
1: Iya benar.
0: Oke, terima kasih Kak Ocha sekali lagi sudah hadir dan juga berbagi inspirasi untuk teman-teman Pro 2 se-Jawa Timur. Terima kasih juga untuk Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Kita kembali lagi ke daerah masing-masing. Aku Vita Karina tentunya masih bakal menemani kamu ya, tapi di program acara selanjutnya di Pro 2 RRI Jabar. Terima kasih buat teman Pro 2 semuanya and bye-bye.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi di program 2 RRI Madiun barengan sama aku Nabila Negari, teman Pro 2. Berjumpa di Santai Siang Olahraga, pastinya sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat akan hadir informasi-informasi update dari dunia olahraga, mulai dari cabang olahraga bulu tangkis. Kemudian ada informasi berkaitan dengan atlet Indonesia yang telah tiba di Nagoya untuk ASEAN Para Games, dan tentunya masih banyak lagi ya teman Pro 2. Stay tune di sini untuk informasi pertama, yaitu sebanyak 103 atlet Indonesia berhasil mendarat di Bandara Udara Internasional Cubu Chentrer di hari Selasa 13 Oktober kemarin. Adapun seluruh atlet kali ini menumpang pesawat charter maskapai Garuda Indonesia nomor penerbangan GA8200 selama 7 jam 20 menit. Adapun kontingen Indonesia membawa total 210 personil resmi yang terdiri dari 103 atlet dan 107 pendamping, di mana para olahragawan tersebut akan bertanding pada 12 cabang olahraga sepanjang ajang ASEAN Para Games 2026. Terkait hal ini, Reda Mantovani selaku chef de mission kontingen Indonesia memberikan keterangan resmi terkait kondisi para atlet, di mana di sini cabang olahraga para bulu tangkis dan para tenis meja bertanding sebelum upacara pembukaan resmi dimulai. Jadi sampai Nagoya nih teman Pro 2 ya, kesempatan bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan tempat karena memang pertandingan bukan dilakukan di tanggal 16 gitu ya. Maksudnya baru mulainya itu nanti di tanggal 16. Jadi pertandingannya bukan di hari itu, kemarin. Tepatnya kemarin banget ya, Senin. Jadi untuk Reda di sini memperhatikan kondisi fisik seluruh rombongan demi menjaga performa atlet selama berada di Jepang. Sebanyak 12 atlet cabang para renang serta 10 atlet para angkat berat memperkuat kontingen yang ada di Indonesia. Dan diungkapkan bahwa dinamika operasional pun sempat dihadapi oleh rombongan sebelum berangkat menuju Jepang, karena cabang olahraga para panahan dan para judo masing-masing memberangkatkan 7 atlet pada kejuaraan ini. Tentu saja di sini karena banyaknya atlet, banyaknya tim pendukung, tantangannya pasti ada miskomunikasi, miskoordinasi gitu ya. Nah, untuk koordinator tim pelatih para bulu tangkis Indonesia adalah Jarod Hernowo yang menegaskan kesiapan atlet menjelang laga perdana. Adapun pasangan Leani Ratri Oktila dan Hikmat Ramdhani menjadi andalan utama pada nomor ganda campuran SL3 SU5. Artinya dari seluruh nomor ini, mereka punya chance ya untuk masuk ke quarter final. Untuk atlet para bulu tangkis, Hikmat Ramdhani mengincar medali emas demi mengamankan tiket Paralimpiade Los Angeles tahun 2028 mendatang. Di sini kontingen Indonesia pastinya juga menyertakan 9 atlet para tenis meja serta 5 atlet cabang boccia. Disampaikan oleh Hikmat bahwa persiapan 1 tahun karena Paris sampai nanti mungkin LA mencari poin demi poin gitu ya. Setelahnya akan ada Malaysia, lanjut lagi cari poin untuk Paralimpik. Dan sempat kemarin juga ranking ke-10 nih teman Pro 2, akhirnya mereka berangkat. Dan sebagai informasi, sebanyak 25 atlet para atletik dan 15 atlet para bulu tangkis menjadi rombongan besar di beberapa kualifikasi cabang para bulu tangkis dan para tenis meja dimulai pada hari Jumat 16 Oktober 2026 mendatang.

Lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Kita beralih ke informasi dari cabur bulu tangkis ya teman Pro 2. Ganda putra Indonesia Ramon Indra dan Nicolaus Joaquin tersingkir pada babak 32 besar Denmark Open 2026. Mereka pun harus kalah dari pasangan unggulan Inggris Ben Lane dan Sean Fendi di Jyski Bank Arena hari Rabu 14 Oktober 2026 ini. Untuk Raymond Nicolaus menyerahkan 2 game langsung dengan skor 19-21, 17-21. Hasil tersebut membuat langkah mereka di turnamen bulu tangkis level dunia tersebut harus terhenti lebih awal. Raymond Indra mengakui bahwa pasangan Inggris ini memiliki pengalaman dan kematangan permainan yang lebih baik. Dia pun juga menyebut bahwa mereka kesulitan beradaptasi dengan kondisi lapangan dan juga shuttlecock. Sementara itu, Nicolaus Joaquin menyebut bahwa kekalahan tersebut menjadi pelajaran berharga untuk menghadapi turnamen berikutnya. Meskipun kecewa dengan hasil pertandingan yang ada, dia pun melihat adanya perkembangan dalam komunikasi dan permainan mereka. Dengan tersingkirnya Raymond dan Nicolaus, Indonesia kini menyisakan dua pasangan ganda putra, yakni Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri, serta Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Kedua pasangan tersebut dijadwalkan melanjutkan perjuangan pada babak 32 besar. Kita doakan ya teman Pro 2, semoga pasangan ganda putra yang tersisa ini bisa berhasil hingga melaju ke babak selanjutnya.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

teman Pro 2 Formula One atau F1 mencapai kesepakatan bekerja sama dengan durasi 10 tahun untuk menggelar balapan atau Grand Prix GP di Rwanda yang dijadwalkan mulai pada awal tahun 2030-an. Dikutip dari laman resmi F1 pada hari Selasa, Presiden sekaligus CEO F1 Stefano Domenicali mengatakan bahwa Afrika kembali menjadi lokasi balap F1 dan itu menjadi hari yang bersejarah. Sebagai informasi, berdasarkan perjanjian jangka panjang tersebut, balapan pertama di negara ini akan digelar setelah sirkuit khusus yang dibangun di Bugesera, Rwanda diperkirakan selesai pada awal dekade mendatang. Untuk lintasan baru tersebut akan dibangun dengan standar FIA Grade 1 sebagai bagian dari proyek pengembangan yang lebih luas, mencakup sektor olahraga, pariwisata, infrastruktur, dan komersial yang dipimpin oleh Rwanda Development Board. Terletak sekitar 40 km di selatan ibu kota Kigali dan bersebelahan dengan Bandara Internasional Kigali yang baru, sirkuit tersebut akan dirancang agar selaras dengan landscape dari alam. Desain sirkuitnya akan memanfaatkan variasi ketinggian lahan untuk menciptakan pengalaman balap yang unik, teman Pro 2. Tentunya sekaligus menyuguhkan sudut pandang istimewa bagi para penggemar. Untuk kepastian Rwanda menjadi tuan rumah balapan F1 tahun 2030, di sini menyudahi ya penantian panjang benua Afrika untuk kembali menggelar ajang bergengsi tersebut. Karena terakhir kali balapan F1 itu digelar di Afrika terjadi pada 14 Maret 1993. Ketika itu melangsungkan Grand Prix di sirkuit Kialami, Gauteng, Afrika Selatan yang dimenangkan oleh pembalap asal Prancis yaitu Alain Prost dari tim Williams Renault.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ya. Gimana kabarnya hari ini?
1: Ya, gimana teman Pro 2 hari ini kabarnya?
0: Dengan cuaca Madiun yang sangat panas ini ya teman.
1: Betul
0: Pro 2.
1: Betul banget sih. Ya, ya.
0: Oke, semoga teman Pro 2 masih semangat ya. Dan pastinya kita kembali lagi ya, ada Syaif sama Zulfa. Dimana satu jam ke depan kita akan nemenin teman Pro 2 untuk memberikan berbagai informasi nih di dunia apa, Syaif?
1: Di dunia entertainment ya, teman Pro 2. Jadi kita nanti akan membahas terkait film, musik dan juga dunia pop culture lainnya ya. Betul, berhubungan banget dengan entertainment ya.
0: Ya, dan pastinya up to date ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 95,2 Pro.

Kedua, kali ini Zulfa akan memberikan informasi nih seputar di dunia hiburan, yaitu film ya. Dimana ini ada salah satu aktor pemeran utama pria terbaik nih yang masuk dalam nominasi Festival Film Indonesia atau FFI 2026, yaitu Adit Erwanda. Dia adalah salah satu pemeran terbaik ya yang memerankan di film Tunggu Aku Sukses Nanti yang bernama Arga ya, di mana ini filmnya itu menceritakan tentang pemuda usia 28 tahun yang sedang nganggur nih, belum dapat kerjaan, dan dia juga seorang sandwich generation teman Pro 2. Nah, Ardit ini menyampaikan nih perasaannya karena menjadi salah satu nominasi di ajang penghargaan paling bergengsi di Indonesia ya, khususnya di dunia perfilman Indonesia. Dan rasa tersebut juga diungkapkan oleh Ardit ya di media sosial miliknya. Ardit ini mengatakan nih teman Pro 2, bagi beberapa orang masuk nominasi ini merupakan hal yang biasa. Namun bagi pendatang baru alias Ardit ini, masuk nominasi di ajang bergengsi seperti FFI adalah capaian yang besar nih teman Pro 2. Nah, Ardit sendiri ini mengaku nih tidak menyangka dia bisa masuk di nominasi FFI 2026 dan bersaing dengan nama-nama besar di perfilman Indonesia ya teman Pro 2. Dan Ardit ini juga mengaku tidak pernah membayangkan nih

Dan FF ini Ardit harus bersaing dengan nominal lainnya seperti Abimana Araya Sastra dalam film Ghost in the Shell, kemudian ada Angga Aldi Yunanda di film Perasup dan lain sebagainya, di mana pesaingnya ini adalah aktor-aktor senior juga ya Tomo Pro 2. Nah, Tomo Pro 2 selain memenangkan pemeran utama terbaik di film Tunggu Aku Sukses Nanti, Ardit ini juga berhasil meraih nominasi lainnya nih, seperti Sarah Sechan untuk nominasi pemeran pendukung perempuan terbaik nih. Dan Sarah Sechan ini sukses memerankan tokoh Tante Yuli yang dianggap sosok toksik dalam keluarga. Jadi Tomo Pro 2, jangan lupa untuk tetap saksikan film Tunggu Aku Sukses Nanti ya, di masih tayang di bioskop dan berbagai film lainnya juga. Dan pastinya Ardit ini juga sangat bersyukur ya bisa memenangkan nominasi tersebut, apalagi bisa bersaing dengan para aktris dan aktor senior lainnya di Festival Film Indonesia 2026.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar.

0: sebentar ya.
1: Pak, masih di kantor?
0: Iya, masih di kantor ini.
1: Kita semua sudah kumpul di rumah.
0: Mm-mm.
1: Tunggu papa pulang.
0: Iya.
1: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
0: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
0: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Saatnya adzan asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

95,2 FM, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, setelah tadi dibahas Sulfa terkait film dari Indonesia, kali ini Syaif akan membawakan film dari mancanegara ya. Dan teman-teman Pro 2, siapa sih yang gak tahu Marvel Cinematic Universe yang sekarang akan merilis series terbarunya, yaitu Vision Quest, teman Pro 2. Jadi Vision Quest ini melanjutkan superhero yang adalah kisahnya Vision setelah series dari WandaVision ya, teman Pro 2. Dilansir dari Disney Plus, Vision Quest menjadi penutup trilogi yang menjadi yang dimulai oleh WandaVision pada tahun 2021 nih, dan dilanjutkan Agatha All Along pada tahun 2024. Ketiga serial tersebut menghadirkan kisah yang saling berkaitan dalam cinematic Marvel Cinematic Universe. Nah, pemeran dari Vision sendiri yaitu Paul Bettany kembali memerankan karakter android itu yang tampil di berbagai film MCU sebelumnya nih teman Pro 2. Jadi Vision telah diaktifkan kembali tapi ia masih berusaha memahami identitas dan juga tujuan hidupnya setelah kehilangan ingatan nih di series WandaVision pada sesi sebelumnya. Nah teman Pro 2, kisahnya dimulai dari Vision menjalani kehidupan tersembunyi dalam melarikan diri di pihak yang menjadikannya senjata nih teman Pro 2. Jadi setelah series dari WandaVision, dia kehilangan ingatan dan dimanfaatkan oleh agen misterius untuk kemudian akan dimanfaatkan sebagai senjata manusia gitu teman Pro 2. Jadi setelah kehidupan itu berubah menjadi Vision ini menjadi salah satu tokoh misterius dan sedang melarikan diri dari ancaman yang akan melandainya ya. Jadi Vision ini berusaha mencari tahu identitas Thomas serta kemungkinan bahwa remaja itu adalah anaknya yang sedang bereinkarnasi teman-teman dua. Nah Thomas sendiri diperankan oleh Rudy Mulca dan asal-usulnya terhubung dengan kisah keluarga Vision dan Wanda di series Wanda Vision pada tahun 2021 ya teman-teman dua. Nah kembalinya Vision ini menghadirkan beberapa karakter yang muncul pada seri sebelumnya seperti di Avengers Age of Ultron pada tahun 2015 nih teman-teman dua. Seperti beberapa karakternya adalah Ultron, juga ada Friday, Jarvis, Edge, dan juga karakter-karakter yang akan nantinya kembali, yang itu pasti akan teman-teman dua saksikan nantinya ya. Jadi Vision Quest ini dijadwalkan tayang di Disney Plus mulai 14 Oktober 2026 dengan total 8 episode nih teman-teman dua. Jadi hari ini banget nih Vision ini udah rilis di platform Disney Plus dan bisa disaksikan langsung oleh teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang sekarang menantikan series Marvel, langsung saja ditonton di platform Disney Plus dan jangan lupa nantikan berbagai episodenya karena sekarang masih episode 2 ya teman Pro 2 dan akan datang nanti sekitar 8 episode untuk Vision Quest yang rilis pada 14 Oktober 2026 atau hari ini.

0: Dalam era digital yang semakin mengglobal, fenomena sosial media sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek menonjol dari interaksi di platform sosial adalah rasa ingin diakui secara publik. Fitur kontroversial baru, langganan centang biru, salah satunya. Apa sebenarnya centang biru ini? Fitur ini memberikan tanda centang biru yang dicontohkan oleh selebriti dan tokoh publik kepada pengguna biasa. Di balik simbol ini terdapat kompleksitas emosi manusia, keinginan untuk diterima dan diakui oleh sesama. Tak bisa dipungkiri, centang biru telah mengunggah perbincangan luas tentang arti pengakuan dalam era digital. Centang biru adalah cerminan dari dinamika yang lebih luas di dalam masyarakat digital saat ini. Sebuah pengingat kita semua adalah manusia yang merindukan pengakuan dan penerimaan. Kamu juga pengen centang biru?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 siang santai kali ini masih dengan aku Syaif. Dan kali ini kita akan bahas film dari mancanegara lagi ya, teman Pro 2. Dan siapa sih yang enggak tahu Narnia? Jadi Narnia itu sempat jadi film booming ya di masanya pada tahun 2005, teman Pro 2. Kalau Gen Z khususnya ya pasti tahu film Narnia ini seperti apa karena sangat memorable lagi ya buatku. Jadi Narnia itu adalah salah satu film yang cukup bagus dan memorable karena dengan visualisasi dari dunia fantasinya yang sangat-sangat bagus di masanya gitu. Jadi film Narnia ini akan mendapatkan remake, teman Pro 2, adaptasinya pada tahun 2027 nanti nih. Nah, cuplikan perdana film fantasi Narnia The Magic of New yang disutradarai oleh Greta Gerwig yang akan dirilis pada tahun 2027 ini mengadaptasi buku pertama dari Kelvin Stephens Lewis dalam The Chronicle of Narnia nih, teman Pro 2. Dalam ini akan diceritakan dalam remake dan secara lebih modern gitu ya. Nah, film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 12 Februari dan melalui platform Netflix ya, teman Pro 2, pada 2 April 2027 nantinya. Potongan film dari Narnia ini telah sempat di-leak ya, dan di YouTube resmi dari selaku production house dari Narnia sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa 2 April 2027 nanti akan tayang secara langsung di OTT Netflix, dan nantinya mereka akan dibawakan cerita yang diadaptasi langsung dari novel yang pertama, yaitu The Chronicle of Narnia tadi ya, teman Pro 2. Jadi mereka penasaran dengan paman Andrew Cathew yang diperankan oleh Daniel Clark yang telah menyelipkan kayu kesayangannya di rumahnya ya, teman Pro 2. Jadi kurang lebih ceritanya sama dengan Narnia yang 2005, yaitu premisnya tentang seorang anak kecil di mana mendapatkan lemari ajaib gitu ya. Di situ akan dibuka dan akan menjadi dunia baru buat mereka karena di situ ada dunia fantasi yang bernama Narnia. Tim produksi di balik layar melibatkan Samuels Gervie selaku direktur fotografi atau DOP, dan juga James Calhoun sebagai perancang produksi nih, dan juga Lee Stanley sebagai penata dekorasi set nih, dan juga ada beberapa jajaran lain seperti Jeho Duran yang bertindak sebagai perancang kostum, Ivana Paromanik sebagai perancang tata rambut dan tata rias, serta Paul Frankin sebagai visual effect dalam film tersebut nih, Pro 2. Dan juga terakhir ada Barry Seed Jones sebagai produser visual effect dalam film Narnia yang akan digarap pada 2027 nanti ya. Nah, penyutingan dikerjakan oleh Andre Wilben, Nick Curry, dan juga Wade Smith, sementara Nika Gold mengumpulkan beberapa pemain yang akan nantinya menjadi karakter-karakter ya yang diperankan oleh beberapa aktor tentunya yang ada di film Narnia tersebut nih. Selain itu, Neil Sitchin bertindak sebagai pengawas kreatif untuk efek makhluk, dan juga Michael James bertindak sebagai pengawas untuk animasi dalam film Narnia yang akan tayang pada tahun 2027 nih. Jadi teman Pro 2, buat yang penyuka atau tahu nih terkait film Narnia atau sudah baca nih film dari novel yang diadaptasi langsung yang nantinya akan tayang pada 2027 ini, nantikan terus ya. Pasti kedepannya akan ada film dari Narnia yang berjudul The Magician of New Pooh, yang sebelumnya diadaptasi langsung dari novel C.S. Lewis, yaitu The Chronicles of Narnia.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hai, 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Kenapa lemes semua sih? Begitu aku muncul langsung lemes semua, kenapa sih? Ya udah kalau gitu aku tak pergi aja kalau gitu.
1: Jangan dong. Karena harus di sini.
0: Oh. Mungkin karena kurang asupan kali ya, kurang jajan kayaknya kalian nih.
2: Iya, mungkin ya.
1: Ngantuk sih, kalau aku lebih ke ngantuk ini jam-jam sini.
0: Tak kira karena kurang jajan. Kurang jajan atau kurang uang jajan?
1: Kurang kasih sayang.
2: Dua-duanya sih.
1: Iya, gitu. Kurang uang jajan, juga nih, ekonomi.
2: Uang juga gitu.
0: Iya, intis ekonomi ya. Jadi jangan kebanyakan jajan juga gitu ya. Iya, betul. Tapi ngomongin soal jajan gitu ya. Kayaknya sekarang, apalagi di usia sekarang gitu ya. Maksudnya usia kita, itu kan jarang banget gitu ya, kayak beli jajan-jajan yang ciki-ciki atau
1: jajan-jajan
0: gitu.
1: Jarang banget.
0: Kalau jajannya anak yang umur 20 tahun ke atas itu kayaknya mungkin ngopi, lebih pilih gitu kan.
2: Iya sih, betul,
0: kayak
2: betul.
0: Gitu.
1: Iya lagi.
0: Kayak jajan mungkin ciki, permen dan lain sebagainya udah kayak dikurang-kurangin. Tapi kita kayak jadi nostalgia gitu ya kalau ngomongin jajan. Dulu kalau Nabila waktu sekolah ada beberapa jajan-jajan terkenal. Kayak yang misalnya mie gemes, terus ada juga permen yosan, ada permen kaki, permen apalagi tuh yang biru. Jadi kalau di amot itu kayak warnanya berubah gitu lidah kita.
2: Itu dulu iklannya sempat rame juga ya kak itu.
0: Iya.
2: Ada animasi-animasinya.
0: Nah, kamu juga ngalamin itu masihannya?
2: Masih.
1: Permen neon enggak sih itu namanya?
0: Oh iya. Iya benar-benar. Iya.
1: Masih di zaman 2000 berapa?
0: 2000 sekian gitu ya. Coba spill deh. Kalau jajanan kalian apa aja di zaman kalian gitu.
2: Okay,
0: kan kita kayaknya sedikit beda generasi tapi tetap Gen Z sih. Cuman beda anu gitu, selisih gitu ya. Coba kalau misalnya dari Zulfa sendiri, jajanan apa nih yang kamu inget waktu kamu sekolah dulu?
1: Waktu SD ya, kalau snack-snack kayak gitu. Sebenarnya hampir sama sih, Nabila juga ya, jajanannya ada yang tadi mie gemes, terus ada permen. Yang paling aku suka tuh permen itu, permen kaki. Sampai sekarang masih aku beli juga, masih
0: sama,
1: ada.
0: Tapi sayangnya jarang banget gak sih?
1: Masih ada kok.
0: Oh iya,
1: sehari tuh ada itu pedagang yang lewat bawain jajanan jadul gitu.
0: Di mana? Di rumah kamu?
1: Di rumahku, banyak.
0: Enak banget.
1: Iya,
0: mau ada dong, just tip.
1: Insya Allah ya, besok ya. Selain itu juga ada itu kayak roti gapit terus atasnya dikasih susu.
0: Apa sih namanya? Rambut nenek.
1: Bukan, apa beda sih? Lagi. Rambut nenek juga ada, ini tuh beda, kayak roti gapit bentuknya tuh bulat terus ada gula putihnya, terus dikasih susu coklat atasnya.
2: Oh iya, kayaknya tahu, kan? Kayaknya aku inget tapi itu jajanan ini tradisional sih kak, kayaknya.
1: Itu tradisional.
2: Yang warnanya pink kan?
1: Iya. Ada pink, ada yang kuning juga ya kalau nggak salah.
0: Kayaknya aku nggak pernah coba itu kali ya.
1: Aduh. Udah agak atas dikit berarti ya ini zamannya. Terus kalau permen-permenan tuh ada yang itu loh, yang itu apa?
0: Apa tuh?
1: Permen waktu ditaruh di lidah tuh bisa meletup.
0: Iya, itu tapi aku suka juga itu. Aduh,
1: sih itu permen banget.
0: Permen meletup-letup, meletup-letup di mulut.
1: Iya, jadi ada sensasi
0: string apa itu kayak kalau kayaknya gitu deh. Tapi bukan itu, atau ini apa namanya, Maggie Pops ini gak sih gambarnya?
1: Iya lagi.
0: Maggie Pops.
1: Jadi itu waktu ditaruh di lidah, gak usah dikunyah, ada
0: gitu ya.
1: Enak banget.
0: Bener-bener. Iya bener-bener.
1: Manis, tapi kayak sensasinya tuh seru banget buat dimakan.
0: Iya, itu jajanan SD itu. Ada Dancing Pop juga tuh. Sama jadi keinget itu, ada permen yang emang rasanya tuh aneh-aneh gitu ya. Kayak rasanya aneh gitu, kecut, terus apa-apa-apa kayak gitu. Emang buat ngeprank gitu loh.
1: Oh, tahu. Okay, apa itu?
2: Aku sempat ingat juga deh, itu biasanya buka challenge-challenge gitu.
0: Iya, cuman apa, lupa gitu. Ada juga permain super-super.
1: Super-super.
0: Itu kayaknya sekarang masih ada deh.
1: Masih
0: ada kan. Terus cupa-cups kayak gitu-gitu.
1: Tapi tuh kalau tentang jajanan zaman dulu, kalau zaman sekarang tuh kayaknya sebagian masih ada, tapi bedanya ukurannya makin kecil gak sih?
0: Bener lagi. Iya lagi, bener. Kayaknya semakin menciut gitu ya.
1: Iya.
0: Harusnya kan justru semakin berkembang bertambah tahun kan semakin besar ya.
1: Harusnya atau mau punah ya jajanannya. Waduh, juga nggak tahu semakin kecil-kecil gitu ya.
0: Jangan dong. Inflasi
2: ya.
0: Benar.
2: Inflasi ya ternyata ya.
0: Angkanya jajannya menyusut.
1: Iya, jajannya menyusut.
0: Betul. Itu dari Zulfa, masih ada lagi enggak Zul?
1: Iya, itu sih dari aku tapi ya masih banyak tapi lupa apa ya. Aja saking banyaknya.
0: Kalau dari
1: Syair.
2: Kalau dari aku sih ini sih, Kak. Dulu sempat beberapa kali yang ini apa namanya iklannya viral tuh kayak apa? Misalkan Superstar kalau ini
0: itu wafer nggak sih?
1: Iya wafer ya, coklat ya.
2: Yang iklannya itu dia jadi patung terus
1: siram coklat itu.
2: Iya siram coklat terus nge-freeze itu. Itu tuh kan viral banget kan. Nah itu dulu keinget banget karena setiap di tayangan-tayangan TV itu pasti iklannya itu. Sama satu lagi itu Kiko. Dibagi dua.
0: Iya.
1: Masih ingat lagi.
0: Kadang kita itu keinget jajan itu karena iklan ataupun tagline-nya.
1: Soalnya gitu itu kan. Bisa stick di kepala kita. Bener. Di pikiran kita enggak sih?
0: Justru itu berhasil iklannya.
1: Memorable banget.
0: Memang tujuan iklan untuk itu.
1: Betul banget. Ini gen alpha gen beta apakah merasakan?
2: Iya, itu dulu. Beli es terus dibagi dua gitu. Sekarang masih ada gak ya?
1: Masih. Di rumahku
0: masih.
1: Cuman segini ukurannya. Udah gak bisa dibagi dua.
2: Satu aja kurang gak ya?
0: Satu aja kurang kayaknya kita ya.
1: Kayaknya gantinya itu es mambo gak sih?
0: Okay. Memang masih ada sekarang masih es mambo ada,
1: masih es mambo banyak di CFD itu. Banyak banget. Sekarang malah lagi viralnya es mambo. Dulu itu pernah masuk ke TikTok tentang es mambo. Terus banyak sekali pedagang-pedagang aku waktu CFD itu banyak nemuin es mambo. Es mambo jajanan zaman dulu tuh banyak banget.
0: Es lilin gitu.
1: Es lilin
0: ya. Sudah es apa lagi ya? Kayaknya ayo tolong milenial ada gak sih yang di sini? Ada. Seru banget kayaknya. Kalau milenial kan banyak banget kayaknya jajan-jajan yang asing di telinga kita gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Apalagi ya?
2: Kalau aku ada lagi sih ini.
0: Apa tuh?
2: Dulu kalau di daerah kalian nggak tahu ya ada atau enggak, tapi di daerahku tuh ada salah satu momen atau kayak kejadian yang ikonik gitu loh.
0: Apa
2: dari
0: apa?
2: Kecil. Jadi tuh dulu aku kecil tuh sering nukerin bukan sampai ya, kayak misalkan rongsokan gitu ditukerin ke abang-abang, habis itu dituker sama gulali. Kalau dulu
1: ada. Tahu iya aku pernah.
0: Enggak ada sih di aku.
1: Kan bilang enggak pernah ya?
0: Enggak.
1: Iya.
2: Karena itu kecil sih, masih kecil sih ya. Sekarang pasti udah enggak ada sih. Dulu itu tuh kayak semacam kita nuker bukan sampai ya, kayak rongsokan.
1: Kayak bareng rongsokan gitu.
2: Kaleng-kaleng gitu, bekas terbol gitu. Terus nanti ditukerin sama gulali. Kalau dulu
1: terus dilumerin sama kalau nggak coklat ya meses gitu ya. Enak banget.
2: Jadi dulu tuh hunting-hunting kayak gitu kan.
0: Hunting rongsokan gitu.
2: Hunting rongsokan untuk satu gulali.
1: Betul. Tapi seru tau.
0: Gitu. Berarti mamang-mamangnya dibayar pakai rongsokan gitu.
1: Iya.
2: Sebenarnya dia tuh cari rongsokan nih memang ya. Cuma
0: berkedok
2: strategi,
0: gitu ya.
2: Iya, strategi marketingnya mungkin di situ.
1: Males cari ya, capek ya.
0: Pinter juga.
1: Soalnya anak kecil mah kalau kasih permen mau
2: betul,
1: tuh.
2: Betul.
0: Gitu. Kreatif nih. Ini untuk yang ini ya, para pencari perongsok kayaknya ide bagus gitu ya, daripada capek-capek keliling ya kan. Mungkin jualan sambil bayarannya sih nih.
2: Ditukar ya.
1: Ditukar barter ya ternyata. Betul. Dulu tuh.
0: Keren.
1: Ya masih ingat rasanya juga lagi kayak gulalinya.
2: Vibes-nya
1: kayak sekarang enggak ada.
2: Iya. Kayak apa ya?
0: Udah punah.
2: Udah hilang kayak gitu.
0: Anak sekarang apa sih jajannya teman Pro 2? Mungkin bagi teman Pro 2 boleh nih di spill ya di WhatsApp kami. Coba sharing-sharing di 0811 3697755 kalau mau sharing gitu ya.
1: Kalau zaman sekarang mungkin apa sih dimsum itu.
0: Betul.
1: Mix platter, boba, betul. Starbucks kayak gitu ya.
0: Aduh,
1: mungkin ya.
0: Cireng. Cilor. Cici.
1: Cilor.
0: Terus pokoknya banyak banget gitu ya kayaknya. Wes nanti coba aja teman Pro 2 yang pengen gabung nge-spill jajanan-jajanan jadul ala kamu boleh banget. Di Pro 2 era di Madiun. Teman terbaik kamu.

0: sempat viral juga itu.
1: Iya, yang beberapa.
2: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, enggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
4: Segera download RRI Digital.

0: Yo yo yo. Yeah.
1: Balik lagi trio.
0: Di santai siang menuju sore ceria gitu ya. Masih membahas seputar jajanan-jajanan jadul.
1: Laper.
0: Waktu sekolah. Laper nih ya bawaannya jadinya.
1: Tadi aku langsung searching tahu makanan-makanan jadul mau beli.
0: Apa?
1: Ya yang tadi yang disebutkan Nabila ada mie gemes, terus ada permen-permen meletup di Shopee, ternyata masih ada ya.
0: Masih. Langsung dia buka toko oren itu gitu ya.
1: Bukan tentang makanannya, tapi kenangannya.
0: Membeli kenangan yang ada gitu. Tapi memang ya teman pro 2, kalau kita membeli suatu apa ya kayak membeli suatu barang, yang diingat itu adalah kenangan-kenangan di dalamannya. Kayak parfum, kalau kita membeli parfum itu kan yang diingat aromanya ketika sama siapa atau momen apa gitu ya.
1: Betul.
0: Karena kita kalau misalnya mencium parfum tertentu, ih ini kayak baunya si ini nih, ini kayak baunya si itu tuh, atau aroma masakan gitu ya. Kadang-kadang kita jadi kangen, oh ini kayak aroma masakan ibu, kayak gitu-gitu.
1: Bener banget, bener.
0: Rasanya pun sama. Nah jadi memang yang dibeli adalah sebuah kenangan itu tersendiri gitu. Kayak termasuk jajanan tradisional. Jajanan bukan tradisional sih, jajanan zaman dulu.
1: Zaman dulu.
0: Betul.
2: Feel-nya ya, rasanya.
0: Feel-nya rasanya. Dan ini tadi waktu di off air ya teman bro dua. Ini Nabila itu diajarin sama teman-teman macam-macam es gitu ya. Dikenalin macam-macam es. Ada es gabus,
1: ada es mambo,
0: es apa lagi?
1: Didot.
0: Es didot. Aku baru denger gitu, serius.
1: Yang es didot tuh vibesnya masih kerasa jadul banget sih. Kalau Nabila tahu di Bantaran Madiun tuh
0: Ada ya?
1: Ada bapak-bapak gitu jualan pakai gerobak zaman dulu banget. Gitu.
0: Jadi es didot itu es yang di stick gitu loh teman bro dua.
1: Betul.
0: Jadi dia bentuknya tuh tabung, terus ada beatingnya di bawah. Betul. Jadi kayak ditusukin di situ, terus dicelupin coklat sama ditaburin misis warna-warni. Gitu ya.
1: Iya, enak banget itu.
0: Es didot atau es potong sewajan penuh. Es potong maksudnya,
1: es potong.
2: Kalau di tempatku dulu namanya es potong sih ya. Jadi aku baru tahu istilah es didot tuh juga tadi sih.
0: Sebenernya. Iya kan, aneh gitu ya.
1: Mungkin beda nama, beda kota beda nama kali ya.
0: Betul. Itu dulu jajanan SD banget itu kayaknya ya. Pasti yang jualan udah mbah-mbah pasti.
1: Iya, mbah-mbah banget.
0: Iya kan.
2: Iya, melestarikan ini ya, makanan jadul ya.
0: Sebenarnya kita bikin sendiri bisa loh itu.
1: Bisa.
0: Cuma niatnya.
2: Iya sih, betul banget sih.
0: Jadi macam-macam esnya banyak banget teman pro 2 ya. Termasuk permen itu macam-macam tadi ya. Ada permen susu, kalau dulu teman-teman pro 2 tahu ya, ada apa lagi ya?
2: Permen kaki,
0: permen warna, terus ada permen susu sapi.
2: Permen karet dulu ini yang ngumpulin huruf-huruf itu loh kak.
0: Apa tuh?
2: Ada tau ya, permen permen karet Yosan kalau nggak salah itu kalau ngumpulin
0: permen huruf
2: Yosan itu dapat hadiah atau apa gitu. Aku lupa pokoknya ada dulu campaign-nya kayak gitu.
0: Yosan tahu, cuman aku lupa ya dia ada kayak yang apa namanya huruf-huruf itu.
1: Yang permen panjang itu apa sih? Yang apa digulung apa? Panjang.
2: Permen digulung panjang apa tuh?
1: Apa ya lupa. Ya mirip kayak Yosan itu nggak sih?
0: Permen digulung panjang.
1: Aduh.
0: Coki-coki. Coklat. Apa?
1: Permen yoiki. Apa sih permen?
2: Yoiki. Bukan.
0: Itu mah produk minuman.
1: Iya. Aduh. Ya itulah ya. Itu juga kenangannya ada banget itu permen waktu dulu tuh teman-teman waktu SD SMP tuh beli permen itu bener digulung panjang dulu habis itu dibuka kayak gitu.
2: Aku baru tahu ya.
1: Masa baru tahu?
2: Baru tahu aku di daerahku kayaknya
1: dan
2: enggak ada.
1: Dan teksturnya tuh kenyal-kenyal bening gitu enak.
0: Ada juga Dreamy, kalian tahu gak?
1: Dreamy permen tah?
0: Permen Dreamy.
2: Aduh aku lupa.
0: Itu favoritnya Nabila, rasa coklat sama rasa vanila gitu.
1: Oh, permen yang bisa buat bersiul itu tah? Bukan.
0: Bukan, itu apa lagi Zulfa?
2: Aneh banget ya, kayak
0: aku jadulnya ya. Jadulnya kayaknya lebih jadul daripada aku deh.
2: Aku juga tahu loh beberapa istilah tadi.
0: Lucu. Apa permen yang bisa disiul?
1: Ada warnanya putih bulat.
2: Permen
1: siul. Iya, warnanya biru. Kemasannya lupa. Kayak aku jadulnya kalau ngejadul banget sih gimana dong?
2: Iya, aku enggak ada.
0: Lebih sering jajan kayaknya.
1: Iya,
2: kayaknya faktor itu juga.
1: Soalnya itu aku kalau dulu inget kenapa? Soalnya zaman dulu tuh aku kan TPA ya.
0: Oh,
1: iya, TPA ngaji sore terus SD pagi. Jadi tiap hari beli kayak gitu jajanannya inget sampai sekarang kayak gitu. Iya, aneh-aneh.
0: Mungkin karena faktor ya udah boleh jajan apa aja gitu ya. Kalau dulu Nabila itu dibatasin masalahnya. Jadi kalau jajan aneh-aneh ngumpet-ngumpet abis itu kalau orang tua datang langsung dibuang.
1: Stretch ya ternyata dulu. Kenapa tuh?
0: Takut batuk, seri kayak gitu kan. Jadi ya udah. Cuman kadang kan namanya anak kecil kepo ya.
1: Kepo.
0: Semakin dilarang, semakin dicoba.
1: Ya itulah, larangan adalah perintah.
0: Gak boleh ya teman berdua.
2: Ngomongin es tadi, aku juga keinget satu campaign sih dulu.
1: Apa?
2: Ada es legendaris di Indonesia yang pasti teman-teman apalagi yang cowok itu pasti tahu nih esnya kan. Jadi cluenya kalau misalkan kita ngumpulin stick-sticknya itu dapat satu kaset.
0: Tahu?
1: Wait, apa itu?
2: Kok enggak tahu ya dia?
0: Pop-pop pokoknya yang asik.
2: Ya, itu sangat booming sekali ya betul, di masanya sampai aku dulu kayak ngumpulin beberapa, kayak misalkan kita beli 5 es krim itu dari sticknya itu tuh ada ini masing-masing gitu.
0: Iya, ada logonya.
2: Seri-serinya.
0: Benar-benar.
2: Itu bisa ditukerin satu kaset DVD.
0: Betul. Oh. Atau pokoknya beli berapa es dapat kayak
1: kok gitu. Kok zaman dulu royal banget sih, beli ini dapat ini gitu.
0: Betul. Iya, benar juga ya. Benar selain benar lagi royal banget ya dulu. Kenapa sekarang pelit banget? Aduh. Tolong ya brand-brand.
2: Iya sih.
0: Iya kayak gitu ya, benar-benar. Ya. Jadi dapat apa? Kayak beli susu atau beli jajan dapatnya mesti mobil mainan kayak gitu kan.
1: Ya, kalau sekarang mungkin dapatnya mobil beneran gitu ya.
0: Iya, gitu kali ya. Bener-bener. Jadi kayak brand susu, terus ada dapat kaset, macam-macam ya.
2: Karena dulu tuh ikonik banget sih itu filmnya dari animasi yang dari S itu.
0: Kayaknya sampai sekarang ada ya.
2: Kayaknya sampai sekarang masih ada sih ininya. Apa namanya?
0: Cuma udah produknya anaknya atau cucunya sih itu ya, Leon.
2: Iya kayaknya.
0: Klunya Leon.
2: Klunya Leon lah ya.
0: Klunya
2: dulu tuh kayak ramai banget itu. Kalau anak-anak zaman dulu pasti hunting dari es itu yang dicari bukan esnya. Tapi dikumpulin buat koleksi kasetnya sih sebenarnya.
1: Oh gitu ya. Berarti zaman dulu tuh lebih serunya itunya ya.
0: Bener.
1: Kayak challengingnya gitu ya.
0: Motivasi membeli brand gitu.
1: Enggak yang makanannya gitu.
2: Dan itu enggak, seingatku enggak terlalu mahal sih waktu di zaman-zamannya.
0: Masih inget kok Nabila 2500. Ada yang 2000 kan? Juga.
1: Itu es apa?
2: Iya masih affordable lah buat di masa itu buat anak-anak. Beda. Ya.
1: Kalau di masa aku 500 perak itu udah dapat.
2: Itu apa itu?
1: Dapat es cekek. 500 perak dapat es cekek.
0: Iya benar, es cekek bener sih. Kalau es cekek 500.000. 500 rupiah.
1: 500 perak.
2: Sama sih dulu, iya 500.
0: Iya, es cekek itu mah es terus habis itu di mana-mana gitu. Sampai sekarang kayaknya ada deh, Jul.
1: Ada, cuman
0: es cekek gitu.
2: Berapa ya sekarang ya? Agak
1: 1.000. Naiknya cuman 500.
0: Tapi ada yang 1.500 juga ya, ada yang 2.000 bahkan kayak gitu.
2: Minumannya ya.
0: Benar-benar.
1: Enggak tahu aku beli di daerah apa ya? Wisata es cekek 5.000.
2: Es cekek
1: orangnya yang tak cekek nggak bercanda ya loh berdua.
0: Jadi emang macam-macam gitu ya. Jadi mulai dari jajanan yang sampai sekarang kayaknya ada deh jajanan-jajanan yang juga masih menghadirkan hadiah-hadiah menarik gitu. Termasuk minuman kan, ada tutup botol dapat 1.500, dapat 2.000.
2: Akhir-akhir ini ada yang hunting itu juga sih, tutup botol.
0: biar banyak minum gitu ya.
1: Kemarin tuh aku itu beli, kan ada yang viral di TikTok jajanan rentengan zaman dulu itu dalamnya ada uang gitu ya. Terus kan aku beli itu di daerahku ada, terus aku beli berapa renteng. Beneran dong, satu snack itu dapat ada yang 5.000, 10.000 gitu.
0: Balik jadi, modal.
1: Iya, balik modal. Gak tahu ini pabriknya kaya banget ya.
0: Apa tuh? Boleh
1: kayak
0: spill,
1: kayak snack jagung gitu, kayak Komo, kayak Komo. Mungkin rebranding ya atau gimana, nggak tahu. Cuman kayak gitu. Ada kok dapat 2.000, dapat 5.000.
0: Lumayan ya. Ada beli kali ya biar.
1: Iya, tapi lupa ini namanya apa.
0: Lumayan tuh. Jadi balik modal setidaknya Zulfa. Ya kalau butuh duit berarti jajan. Oh, motivasinya gitu kali ya. Kalau butuh duit jajan.
1: Butuh duit jajan.
0: Jajan adalah untuk mencari duit.
1: Aduh.
0: Anak-anak
2: boleh,
0: kecil
2: boleh, bisa
0: gitu
2: sih.
0: Ya. Betul. Ya udah deh pokoknya gitu ya teman Pro 2. Masih kita ada waktu sampai dengan setengah jam lagi untuk kita bahas bersama-sama seputar jajanan jadwal.
1: Jadwal
0: di tahun-tahun silam pastinya ya.
1: Sangat seru.

0: Oke, masih di Sote Siang menuju sore ceria teman Bro 2 ya. Seru banget ini ngobrol-ngobrol sama Syai sama Zulfa gitu ya, mengenang masa lalu.
1: Nostalgia banget ini.
0: Betul. Betul kayak nostalgia akan sangu kamu berapa nih waktu sekolah dulu gitu. Coba spill ke teman Bro 2. Syaif berapa sangunya?
2: Aku dulu dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4 SD seingatku 2000 sih, tapi setelah itu kelas 4 sampai kelas 6 itu mulai 4.000 sampai 5.000 kalau SD.
0: Oke, Zulfa.
1: Kalau aku menyesuaikan jajanan zaman dulu yang semurah itu ya, dikasih sangu itu waktu SD ya cuman 2.000, kadang 500 perak itu masih bertahan sehari sih. Dan itu sangu 2.000 masih bisa saving 1.500. Aduh, pengen balik zaman dulu lagi.
0: Pengen kecil lagi gitu ya. Kalau waktu kecil dulu pengen yang cepet gede, begitu gede pengen kecil lagi.
2: Dulu pendol itu 1.000 dapat ya, 1.000.
0: Dapat banyak.
2: Sekarang minimal 5.000 ya.
0: Bener.
2: Jauh banget.
0: Ini perut kita yang besar atau biayanya yang membesar gitu.
1: Biayanya ini naik
0: betul. Tapi memang sih dulu juga Nabila sama kayak saya. Jadi kelas 1 sampai 3 2.000, kelas 4 sampai 6 itu mungkin 3.000 atau 5.000 gitu.
1: Oh, naik ya.
0: Dan nabungnya tetap. Entah kalau misalnya sangu 2.000 sama kayak Zulfa, jadi sisanya 1.500 itu ditabung. Jadi jajannya cuma di hari itu 500. Oh, 500 itu pun dapat mungkin gorengan 2 atau 3 gitu. Terus dulu itu kalau makan nasi atau makan jajan itu 1.000 itu udah dapet.
2: Iya sih.
1: Nasi, iya aku dulu bener, beli seribu. Nasi itu 1.000. Nasi lauknya kering tempe gitu 1.000.
0: Dan itu udah kenyang banget. Kalau dipikir-pikir zaman sekarang kayak
1: enggak masuk akal.
0: Iya, kayak, apalagi kalau kita dengerin kisah-kisah orang tua zaman dulu gitu ya, yang biayanya cuma 1 perak, 5 perak. Aduh.
2: Iya, ya,
0: itu apa?
1: Itu apa? Uang tadi itu.
0: Itu uang dah, 5 perak. Terus 10 perak udah dapat. Wow.
1: Kok bisa survive ya orang zaman dulu tuh?
0: Iya, lebih tepatnya karena memang apa-apa
1: masih murah
0: gitu ya, masih murce gitu.
2: Situasinya juga sih.
0: Betul. Sekarang indeks ekonomi ya kayak
2: lagi semuanya naik, STJ naik 4.000 ya.
0: Pusing.
1: Iya, STJ 5.000 sih.
0: Oh, 5.000 ya.
2: 5.000.
0: 5.000.
2: Oh iya.
0: 5.000 baru dapat satu gelas. Satu cekek bener. Satu cekek game es cekek itu 5.000. Gitu.
1: Wow, speechless.
0: Benar-benar.
2: Waktu aku pertama kali ke Madiun kayaknya masih 3.000 deh. Habis kayaknya akhir-akhir ini baru 4.000 sampai 5.000 deh ST itu.
0: Ya kurang sini lebih begitu ya. Jadi harapannya sih 5.000 udah bisa dapat makan gitu ya, nasi bungkus sama minum.
1: Ini juga ada nih soto satu mangkok 3.000.
2: Iya kan?
1: Di Madiun,
0: Oh, ada. Pernah sempet itu juga waktu itu di dekat rumah Nabila, tapi sekarang udah tutup deh kayaknya. Soto Sewu.
1: Okay. Oh,
0: Soto Sewu.
1: Seribuan.
0: Iya, Soto Sewu atau apa pokoknya Soto itu? Sewu. Beneran?
1: Itu porsi apa 1.000?
2: Porsi mungil.
0: Soto Sewu. Gitu ya. Ya begitulah ya, kebayang nggak tuh. Jadi mungkin suwirannya cuma satu, sisanya mungkin itu ya kuahnya. Tapi begitu nikmat loh, jadi gitu-gitu nikmat. Malah kalau anak kos kayaknya yang dicari yang harga kayak begitu,
2: yang affordable ya.
0: Betul, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jajanan-jajanan zaman dulu itu murahnya luar biasa.
2: Betul,
0: ya sekarang itu jadi kayak kepo gitu ya. Bagaimana adik-adik kita sangu berapa dalam sehari itu ya.
1: Sultan
0: ya
1: semua nih
0: Sultan
1: zaman
0: semua
1: sekarang.
0: Betul. Harusnya bisa menabungnya lebih bukit gitu daripada kita gitu ya. Kalau dengar kalau dengan sangunya yang luar biasa juga pastinya ya. Kayaknya kalau dipikir-pikir 10.000 ya kali.
1: Lebih lebih.
2: Enggak tahu ya, kalau di daerah paling sekitar 7 sampai 10.000 deh, karena di situ termasuk yang enggak kotaan banget gitu sih, kayak masih pinggiran. Tapi kalau di kota kayaknya lebih dari 10.000 enggak sih? Kayaknya ya.
0: Itu belum itu belum mainan. Kan biasanya kalau anak-anak betul, SD betul. Itu di depan SD ada mainan, jualan mainan,
2: iya sih.
0: Jajanan.
1: Di rumahku kan toko ya, banyak banget anak kecil beli tuh TPA-TPA gitu 20.000 kadang enggak, ada.
0: 20.000 beli 20 satu hari langsung.
1: Ya enggak tahu ya habisnya di hari itu atau waktu beli itu, Mbak beli ini beli itu, uangnya 20.000 gitu. masih nraktir teman-temannya.
2: Berarti have dia.
1: Orang have.
0: Orang have. Amin ya orang tuanya.
2: Anak have.
0: Orang have. Betul.
1: Kalau kita dulu apa? Heaven.
0: Heaven.
1: Heaven ya.
0: Betul. Lebih dermawan gitu berarti ya. Menjadi anak yang dermawan sejak dini itu bagus ya.
1: Keren sih.
0: Keren. Ya semoga aja teman pro 2 ya. Walaupun kita sudah berbeda zaman, sudah zamannya sudah mulai naik-naik semuanya.
2: Yeah.
0: Semoga aja apapun itu kita tetap rendah hati. Rendah hati.
2: Iya, betul.
0: Tidak menjadi naik pitam gitu jugaan, ya kan? Benar. Kalau misalnya semuanya naik, kita ikut naik pitam kan juga aduh
1: bahaya ini.
0: Bahaya gitu bahaya ya. Juga, lebih baik kita tetaplah naik. Ya. Tetaplah
1: tetap rendah hati.
0: Rendah hati untuk menaiki kehidupan ini.
1: Asik.
2: Okay.
1: Karena hidup terus berjalan ya. Semua harga setiap hari, setiap tahunnya juga naik ya.
0: Betul.
2: Ya, secara gak langsung kita merasakan inflasi ya.
0: Betul.
2: STM pun sekarang tadi kan awal aku di Madiun itu 2023 kayaknya 3.000 loh. Sekarang 2026 5.000. Itu kayak emang enggak kerasa sih 2000 aja tapi 2000, kayak naik ya sekarang.
1: Di 2045 berapa ya? Emang masih ada.
2: Ada lah tapi enggak tahu berapa.
1: Bukan es teh mungkin ya namanya.
0: Apa tuh? Es
1: apa ya?
0: Es.
1: Ya itulah ya pastinya mengikuti perkembangan
0: betul
1: zaman juga.
0: Begitulah pokoknya teman pro 2 mari kita bijak-bijaklah menggunakan duit.
1: Uang mungil mau itu.
0: Bisa meraih kekayaan.
1: Asik. Langsung nih.
0: Langsung ya. Amin. Udah deh teman pro 2 ya.
2: Okay.
0: Bentar
1: seru
0: lagi,
1: banget.
0: Betul, bentar lagi enggak kerasa kita bakal menuju sore ceria. Nah, nanti di jam 16.30 Nabila bakal ngobrol-ngobrol barengan teman dari SMA Negeri 2 Madiun. Jadi buat teman pro 2 bisa kamu simak ya nantinya di YouTube channel RRI Madiun karena streaming ada juga di aplikasi RRI Digital. Selain itu juga bisa melalui frekuensi 95,2 gitu.
1: Oh, iya.
0: Jadi jangan lupa untuk komen-komen remaikan teman pro 2 ya. Jadi gimana nih untuk Syaif Zulfa?
1: Seru banget hari ini.
0: Ya, betul.
1: Dan pastinya aku nanti juga tetap panteng ini sore ceria ya di RRI Digital sambil pulang gitu.
0: Betul.
1: Dengerin.
0: Bye-bye.
1: Gak apa-apa, kita ketemu lagi.
2: Besok ada lagi.
1: Membahas tentang perjadulan-perjadulan lainnya ya.
2: Jadul banget. Makin hari makin jadul.
1: Aduh, betul. Kayak gitu ya konsepnya.
0: Oke deh, pamit deh kalian.
1: Terima kasih ya teman pro 2 sudah mendengarkan periepingan kita hari ini.
2: Di siang pantai kali ini ya.
1: Di 95,2 teman terbaik kamu. And see you, bye-bye guys. Besok pagi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Pengusaha kecantikan Martha Tilaar dikabarkan meninggal dunia pada hari Rabu 14 Oktober 2026 di usianya yang ke-89 tahun. Kabar duka ini menjadi perhatian publik mengingat kiprahnya dalam mengembangkan industri kecantikan Indonesia. Dan berdasarkan informasi dari pengumuman duka, jenazah Martha Tilaar saat ini disemayamkan di rumah duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam pernyataan duka tersebut, Martha disebut sebagai Dewan Kehormatan Tiara Kusuma. Informasi lainnya, Bernadia merilis single baru berjudul Lebih Beruntung Sedikit bersama Pamungkas pada hari Selasa 13 Oktober kemarin. Dalam kolaborasi tersebut, Bernadia menggandeng Eros Chandra sebagai penulis, komposer, sekaligus produser musik. Adapun lagu ini ditulis bersama dengan oleh Bernadia Ripka, Eros Chandra, dan Pamungkas, di mana kolaborasi ini juga menjadi pengalaman pertama Eros memproduseri lagu untuk solois Bernadia. Lebih Beruntung Sedikit mengangkat kisah tentang menerima kenyataan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan, di mana lagu ini menyampaikan harapan sederhana agar kehidupan menjadi lebih baik setelah berbagi ke pengalaman yang dilewati. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News, dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali Nabila Nagari kembali menjumpai kamu semuanya untuk edisi Sore Ceria hari ini. Yang mana pastinya Nabila bakal ngobrol-ngobrol gitu ya barengan sama siswa dari SMA Negeri 2 Madiun ya. Jadi sore hari ini siswa ini tuh berhasil menjuarai juara satu Lomba Cipta Puisi MSC Event 2026 dengan temanya itu adalah Scientia, Scientific Innovation and Action for Sustainable Future di Universitas Bengkulu. Nah, ini kurang lebih temanya lumayan ya kalau untuk cipta puisi menurut Nabila gitu ya. Nah, nanti seperti apa tantangannya, kemudian prosesnya dalam menciptakan puisi. Buat teman-teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya ke kakaknya ini nantinya, boleh banget ya gabung sekarang di 0811-369-7755 atau boleh melalui komentar di live chat YouTube channel RRI Madiun. Dan di studio program 2 RRI Madiun, Nabila sudah kedatangan dari teman kita ya di SMA Negeri, dari SMA Negeri 2 Madiun, ada Kak Anindya Bella Leilani Putri. Halo.
1: Halo Kak. Halo sobat, selamat
2: RRI Pro 2 Madiun.
1: Iya.
2: Sore juga Kak.
0: Ini panggilannya siapa ini?
2: Panggilannya Bella.
0: Bella gitu.
2: Iya. Ya.
0: Bella saudaranya Bele, bukan? Oke, Bella. Ini kalau boleh diceritakan gitu ya. Ini kan kamu lomba cipta puisi gitu ya. Untuk yeah. temanya sendiri lumayan ya, kayak berhubungan dengan science gitu ya. Atau seperti apa nih kalau boleh diceritakan dan dijelaskan?
2: Sebenarnya untuk temanya sendiri bukan yang ke sains-sains gitu sih Kak, lebih ke menceritakan kondisi Indonesia saat ini gitu. Tentang manusia yang serakah, dia hanya pengen mendapatkan hasil yang sempurna tapi dia lupa sama alamnya sendiri, seperti itu Kak, kurang lebih.
0: Oke, dan di dalamnya ini apa yang kamu bawakan, yang kamu ceritakan, dan diksi-diksinya sendiri bagaimana kamu menyusunnya?
2: Kalau untuk penyusunan puisi itu saya biasanya melihat beberapa referensi dari Google, seperti penulis-penulis yang sudah nasional tingkatnya. Itu saya jadikan referensi. Dan untuk menulis sendiri itu sebenarnya adalah hobi saya dari SD Kak.
0: Dari itu. SD suka nulis ya. Apa sih tulisan pertama kamu yang masih kamu ingat?
2: Pertamanya waktu SD nih Kak, maksudnya itu aku nulis puisi tentang sekolahku.
0: Itu menceritakan tentang sekolahmu yang seperti apa kalau boleh diceritakan?
2: Suasananya nyaman untuk belajar, teman-temannya sportif, terus guru-gurunya juga nyaman, asik di situ. Dulu tuh awal mulanya aku seneng nulis karena sebenarnya aku introvert Kak orangnya, dan aku kayak malu nih mau cerita ke teman, ke guru kayak gitu. Terus aku mulai menyuarakan isi hatiku dengan menulis gitu seperti ya. Itu ya. Okay. Dan kelanjutan sampai sekarang.
0: Berarti kamu punya semacam kayak dear diary gitu?
2: Oh, punya Kak.
0: Oh, sampai sekarang pun juga?
2: Masih ada.
0: Oke, okay. Berarti kamu lebih memilih untuk curhat melalui tulisan daripada ke temen gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, okay. Tapi sampai sekarang ini tulisan-tulisan yang sudah kamu hadirkan gitu ya ke teman-teman ataupun ke masyarakat, kalau boleh tahu genrenya apa sih?
2: Nah, untuk genrenya sendiri itu campuran Kak, ada persahabatan, ada romance, ada tentang keluarga juga, ada sedikit politik, tapi saya kurang mendalami di bagian itu.
0: Berarti lebih kepada reality gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Bikin novel, fiksi, dan lain sebagainya kayak gitu enggak?
2: Ini novel saya yang terbaru Kak.
0: Wow, apa tuh? Simpul rahasia.
2: Iya.
0: Oke, boleh diceritakan enggak sinopsisnya seperti apa itu?
2: Jadi isi dari buku ini sendiri itu menceritakan seorang siswa SMA yang bernama Nirma bersama 5 sahabatnya, yang mana awalnya itu mereka canggung nih Kak. Berawal ketemu, terus akhirnya karena satu kelas kan mereka sering ngobrol tiap hari ketemu dan mereka cocok gitu. Dan akhirnya di pertengahan 2020-an itu Kak, waktu COVID itu mereka sempat berpisah juga karena libur sekolah 2 tahun ya waktu itu. Tapi pada akhirnya mereka tetap temenan lagi.
0: Oke.
2: Okay. Ada banyak plot twistnya sebenarnya di sini.
0: Itu apa tadi, simpul, dibalik simpul ya?
2: Iya, judulnya Simpul Rahasia.
0: Oh, Simpul Rahasia. Ini sudah bisa didapatkan di store-store tertentu atau di semua store atau seperti apa?
2: Kalau berminat untuk membaca bukunya, kalian bisa langsung mengunjungi Instagramnya Redditins. Ini baru banget diterbitin, teman-teman.
0: Oh, baru banget.
2: Iya.
0: Yeah. Di tahun 2026 ini gitu.
2: Iya.
0: Yeah. Itu kamu tulis sendiri?
2: Iya, yeah, di sela-sela kesibukan sekolah ini saya menyempatkan untuk nulis ini, Kak, karena emang sudah lama nih saya pengen nulis novel.
0: Oke. Apa yang menginspirasi kamu untuk menulis novel itu?
2: Sebenarnya dari keluarga. Keluarga saya itu, terutama ibu saya, itu senang sekali menulis ya semacam novel, puisi seperti itu, Kak. Tapi sayangnya gak sempat dibukukan. Akhirnya saya ngelanjutkan.
0: Oke. Jadi kisahnya meneruskan perjuangan ibu sebagai penulis gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Okay. Berarti kayaknya lebih suka cerita-cerita sama ibunya, kirim-kiriman surat gitu dong. Atau seperti apa nih kalau di rumah?
2: Kalau di rumah ya cerita-cerita biasa aja sih, Kak.
0: Apa sih yang sosok ibu itu, kan tadi kan kamu mengungkapkan menginspirasi gitu ya.
2: Yeah.
0: Kalau boleh diceritakan, ibu kamu mengajarkan apa sih di balik tulisan-tulisan kamu ini? Untuk tulisan-tulisan kamu ini?
2: Kalau waktu itu saya pernah ingat sampai sekarang, beliau pernah bilang kalau menulislah maka kamu akan dikenang, seperti itu, Kak. Jadi saya kayak terinspirasi gitu.
0: Tapi emang bener sih, lewat tulisan ataupun lewat sebuah karya, kita tuh kayak dikenang gitu ya oleh orang.
2: Betul.
0: Jadi tidak akan lekang oleh waktu. Oke, terus kita kembali lagi gitu ya ke topik bahwa kamu menjadi juara satu lomba cipta puisi MSC Event 2026. Nah, untuk prosesnya sendiri ini kamu lakukan berapa lama?
2: Untuk penulisan puisinya itu sekitar kurang lebih 1 minggu, Kak. Untuk pemilihan tema, terus menyusun kata-katanya juga itu sekitar 1 minggu.
0: Oke, 1 minggu. Itu berarti temanya ada beberapa pilihan atau seperti apa?
2: Untuk tema besarnya ada 1 dan saya memilih yang itu, yang intinya keserakahan manusia terhadap alamnya sendiri.
0: Diksi apa yang paling favorit di puisi ini?
2: Sebenarnya hampir semua sih, Kak. Karena based on true story gitu.
0: Oke. Ada nggak sih, boleh di-spill nggak beberapa kalimat gitu yang menjadi favorit kamu di dalam puisi kamu yang menjuara ini?
2: Kalimat favorit saya ada di bait pertengahan terakhir kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Itu
0: bisa dibacakan?
2: Yang bagian semakin tinggi menara kaca, semakin lupa akan bayangannya sendiri. Itu menyindir manusia yang serakah seperti itu, Kak.
0: Semakin tinggi menara kaca,
2: iya, semakin lupa akan bayangannya sendiri.
0: Oke, keren. Itu kamu mencari diksi itu dari mana? Kemudian apa yang pada akhirnya kamu bisa menulis diksi itu?
2: Lewat buku antologi puisi yang saya beli di toko buku.
0: Akhirnya muncullah kalimat itu gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Coba jujur deh, ketika nama kamu diumumkan sebagai juara pertama, apa reaksi pertama yang kamu munculkan kala itu?
2: Gak nyangka sama sekali sih, Kak, karena itu pesertanya cukup banyak, mungkin 100 lebih ya.
0: Ratusan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, karena memang nasional di sini ya, teman Produa.
2: Iya, ini tingkatnya nasional seperti itu.
0: Dan ini untuk pertama kalinya kamu mengikuti juara, maksudnya lomba-lomba menulis ataupun sudah sebelum-sebelumnya sering?
2: Kalau pertama kali saya ikut lomba menulis puisi itu masuk ke kategori penulis favorit, Kak.
0: Oke.
2: Dari penerbit.
0: Itu apa tuh? Cerita maksudnya membawakan apa?
2: Itu kalau nggak salah dulu genrenya tentang romance anak sekolah.
0: Oke. Jadi kamu lebih kepada selalu menceritakan anak-anak sekolah gitu ya, anak-anak gitu ya.
2: Yeah.
0: Lebih ke membawa bagaimana sih anak-anak kayak ini. Kamu kalau nggak salah tadi novelnya juga menceritakan tentang anak-anak juga ya.
2: Iya, yeah, tentang sekolah.
0: Sekolah tuh. Jadi kurang lebih genrenya real apa sih? Still apa sih namanya, life-life gitulah pokoknya teman produk, lupa. Oke, menurut kamu puisi yang kuat itu lahir dari pengalaman pribadi, imajinasi, atau kemampuan memahami perasaan orang lain nih?
2: Kalau menurut saya pribadi itu satu kesatuan sih kak, seperti itu. Kadang kalau misal aku lagi buntu nih, terus nulis, itu kayak aku harus bener-bener nginget sesuatu yang bikin aku seneng banget atau mungkin bikin aku sedih banget gitu. Aku harus memahami diri aku sendiri baru bisa melanjutkan menulis. Kayak gitu lah.
0: Itu tapi kamu selalu menulis setiap hari atau butuh waktu-waktu tertentu untuk kamu menulis?
2: Nah, untuk menulis sendiri butuh waktu tertentu nih kak, harus di tempat yang sepi banget gitu baru bisa lancar mikirnya.
0: Biasanya mood kamu ketika lagi naik itu ketika apa? Momen apa?
2: Momen-momen yang bikin aku bahagia sih.
0: Biasanya waktunya pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, wes gak tahu, pokoknya mood-moodannya.
2: Iya, kadang kalau lagi mood ya pagi banget atau enggak malam banget waktu udah selesai mengerjakan tugas itu saya menyempatkan sedikit waktu untuk
0: nulis,
2: menulis
0: gitu ya,
2: dikit-dikit gitu kak,
0: dikit-dikit yang penting jadi bukit gitu ya. Nah ini kebetulan ada teman pro 2 yang bertanya nih ya, dari Dana. Ini untuk puisinya ngarang sendiri atau model saduran kak? Nah mungkin bisa dijawab nih Bella.
2: Kalau untuk puisi itu banyak sih sebenarnya, saya mengambil referensinya mulai dari baca-baca artikel, habis itu menyatukan pemikiran sendiri seperti itu. Baru menjadi sebuah kalimat-kalimat
0: puisi utuh ya. Kalau boleh tahu kemarin puisi, satu puisi itu berapa bait?
2: Satu puisinya itu enggak selalu 4 baris. Berapa kemarin? Ada 9 atau enggak 10 bait kak, tapi nggak beraturan, jadi ada yang 2, ada yang 5, seperti itu.
0: Dalam menulis puisi sendiri ini ada nggak sih aturan-aturan baku ataupun aturan-aturan khusus gitu yang di memang di apa ya disyaratkan di dalam suatu perlombaan kalau yang Bella tahu?
2: Nah kalau untuk aturannya sendiri itu biasanya kalau untuk perlombaan ada kak, jadi minimal maksimalnya segini gitu, tapi kalau untuk menulis keseharian itu bebas, seperti itu.
0: Mungkin boleh dong kasih tipsnya gitu ya, bagaimana menulis puisi yang bagus biar biasa juara satu kayak Bella.
2: Lebih banyak-banyak berlatih, baca-baca buku antologi puisi mungkin seperti itu. Lebih sering mencari-cari referensi dari sastrawan yang sudah kelasnya nasional, itu baru bisa.
0: Gitu ya. Jadi jangan menyerah, pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Karena memang kalau menulis itu kuncinya adalah rajin-rajin membaca deh kayaknya teman pro 2 ya. Banyak sekali teman-teman kawan-kawan juga yang berbagi bahwa oh, kalau misalnya juara menulis itu seringnya mesti mereka suka membaca. Kayaknya memang udah pasangannya gitu ya. Menulis dan membaca satu kesatuan. Nah, seperti itu teman pro 2. Jadi buat kamu yang suka nulis ataupun ingin menjadi penulis yang handal, lah usahakan kalau kamu juga suka membaca. Budayakan membaca nih teman pro 2.
2: Betul.
0: Nah, ini kemudian ada yang tanya, temanya seperti apa sih yang dilombakan? Nah, nanti sekarang deh. Mungkin boleh di-spill nih. Kan kamu tadi mengambil tema kecilnya adalah keterkaitan keserakahan gitu ya. Kalau secara yang lainnya apa aja tema yang dilombakan ini?
2: Kemarin seingat saya ada tema itu kak, sedikit tentang politik, terus ada ke hukumnya dikit kalau nggak salah. Itu campur.
0: Campur gitu ya. Berarti ipoleksos but hankam.
2: Cuman tema politik besarnya seperti itu.
0: Benar-benar tema Indonesia gitu ya. Karena memang yang dibawakan ini ya tadi scientific innovation and action for sustainable future. Jadi bagaimana kedepannya gitu.
2: Betul.
0: Nah ini kemudian ada yang tanya lagi dari Aura Aira. Apa yang membuat Anindya Bella alias ya begitu menyukai sastra utamanya puisi? Nah apa nih Bella?
2: Kalau dari saya sendiri tuh menyukai karena sastra itu luas, bahasanya indah dan saya ingin mendalami di situ. Terutama saya suka menulis, dan membaca-baca. Jadi kayak lebih tertarik aja buat terjun ke dunia situ.
1: Okay,
2: tapi kalau menulis itu buat hobi aja sih sebenarnya, enggak harus yang kalau kuliah nanti ambil jurusan itu gitu, enggak.
0: Enggak pengen sastra ya berarti kamu?
2: Kalau kuliahnya enggak.
0: Okay. Kalau boleh tahu pengen ngambil jurusan apa nih justru kalau waktu kuliah?
2: Kalau saya pribadi pengen di bidang informatika sih kak, yang mempunyai seperti itu.
0: Oke, okay. Alasannya?
2: Karena dari ibu juga.
0: Oh, ibu juga jurusan informatika?
2: Iya, dulu ambilnya manajemen.
0: Wow.
2: Dan saya tertarik di bidang itu.
0: Oke. Karena memang ini ibu, ini kayaknya memang kunci anak gitu ya, untuk berani gitu. Soalnya ada yang komen juga ini dari Bung Kecil, ibu memang kunci anak untuk berani berkarya. Bravo ibu dari Kak Anindya dan semua ibu di luar sana tuh. Kayaknya keren banget ini ibu Anindya gitu ya. Tante, salam dari Nabila. Keren anaknya. Nah, kembali lagi buat teman-teman Pro 2 nih yang pengen kepoin Anindya Bella Leilani Putri, boleh banget gabung aja di 0811-369-7755 atau boleh komentar gitu ya di YouTube channel RRI Madiun. Sebelum nanti kita tanya-tanya lebih jauh ke Bella, kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi di program 2 RR Madiun di sore ceria ya, untuk edisi ngobrol-ngobrol barengan dengan siswa dari SMA Negeri 2 Madiun. Masih bersama Nabila Negari dan juga Anindya Bella Leilani Putri. Nah Bella, kamu kan tadi menceritakan bahwa suka menulis gitu ya. Ada gak sih ciri khas yang kamu sisipkan gitu di setiap tulisan kamu? Mungkin boleh dijelaskan atau diceritakan gitu ke teman-teman Pro 2.
1: Nah kalau untuk ciri khas sendiri belum ada sih Kak, karena sejauh ini saya menulis kayak ya udah nulis aja gitu, pengen nulis ya nulis.
0: Jadi nggak selalu aja gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi nggak selalu
1: kayak ada ciri khasnya gitu.
0: Oke. Tapi sempet nggak menulis memang untuk apa ya, menonjolkan hal-hal tertentu gitu?
1: Bisa dibilang pernah.
0: Apa tuh yang dibawakan?
1: Tentang sekolah juga sih Kak, sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi apa yang tadi terjadi di sekolah itu saya tulis. Terus saya buat puisi singkat.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Oke. Terus ini ada yang bertanya nih dari Agus E5Z. Saat menulis sebuah karya kamu manfaatin AI enggak, Kak? Nah, ini pertanyaan banyak orang nih kayaknya ya, apalagi sekarang itu kan teknologi makin canggih dengan AI gitu. Nah, kalau dari Bella sendiri gimana nih?
1: Kalau saya sendiri sejauh ini mencoba menulis puisi itu tetap dari buku antologi puisi itu, Kak. Jadi saya cari-carilah kalimat yang menurut saya susah, terus saya pelajarin ini artinya apa sih, saya analisis satu-satu seperti itu. Karena puisi buatan manusia dengan AI itu tetap berbeda Kak rasanya. Jadi nggak bisa digantikan oleh AI ya sepertinya.
0: Betul. Apalagi itu mesti ada rasa tersendiri untuk membaca puisi gitu ya. Yeah. Kalau nggak bikinnya dari hati, kayaknya nggak sampai dari hati di teman Pro 2. Terus dari Aminarsi, siapa tokoh membaca puisi favorit kamu Kak?
1: Kalau tokoh favorit, mungkin Sapardi Djoko Darmono.
0: Oke, kenapa kamu menyukai Sapardi Djoko Darmono gitu?
1: Karena menurut saya ada ciri khas tersendiri dalam pembawaan puisi beliau. Seperti yang mendalaminya itu kayak kerasa banget Kak gitu. Jadi saya suka itu sama pembawaannya.
0: Oke, itu kalau tokoh ya. Kalau puisi favorit?
1: Puisi favorit sejauh ini belum ada sih.
0: Semuanya suka dong berarti.
1: Iya. Yang favorit banget belum ada.
0: Oke. Terus kalau tokoh inspirasi selain itu ibu ya pastinya ya. Kalau didengar dari cerita Bella tadi. Oke, kalau kamu hanya punya waktu 15 menit nih, kira-kira sanggup gak sih kayak nulis puisi ataupun nulis apapun gitu? 15 menit itu bisa gak kamu menghasilkan satu tulisan?
1: 15 menit bisa, tapi mungkin gak yang sepanjang kayak untuk lomba Kak, mungkin bisa 2 bait atau mungkin 3 bait maksimal.
0: Itu kalau lomba berarti diwaktuin seminggu gitu ya, belum pernah siang offline satu hari harus jadi gitu ya?
1: Oh pernah Kak, waktu FLS 3N kemarin di SMA Negeri 1 Madiun.
0: Oke, itu seperti apa kalau boleh diceritakan?
1: Itu kemarin kalau gak salah dikasih waktu 2 jam 2 jam atau 2 jam setengah gitu. Terus di sana dikasih tema mendadak yang dimana kita suruh menulis satu lembar folio utuh itu.
0: Itu berarti belum tahu apapun temanya gitu?
1: Belum, mendadak.
0: Apa yang kamu persiapkan waktu itu untuk lomba FL3SN?
1: Memperbanyak diksi sama itu sih Kak, apa? Kayak cari-cari puisi yang kata-katanya susah gitu.
0: Oke. Kuncinya di situ ya berarti.
1: Iya
0: ya?
1: Karena kalau kita nggak tahu artinya kan juga dikit gitu.
0: Bener-bener. Biasanya kalau misalnya lomba puisi, membuat puisi atau cipta puisi ini, apa sih kriteria-kriteria yang dinilai Bella?
1: Mulai dari kedalaman makna, terus tanda baca itu juga dinilai sih Kak biasanya.
0: Tanda baca itu juga dinilai?
1: Iya kayak koma, terus yang titik dua.
0: Oke.
1: Biasanya yang detail-detail kecil itu diperhatikan banget.
0: Oke.
1: Sama judul. Judul itu paling mempengaruhi sih Kak sejauh ini kalau saya ikut lomba.
0: Oke.
1: Jadi pengalaman.
0: Jadi judul, karena memang menjadi apa ya, poin yang paling atas sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Harus eye-catching gitu. Atau seperti apa?
1: Tapi tergantung selera juri juga sih Kak, karena ada mungkin beberapa universitas yang dimana jurinya tuh lebih seneng kalau judulnya pendek, misal satu kata atau dua kata. Ada juga nih yang mungkin banyak nih, kayak lebih dari 4 kata gitu mungkin. Ya seperti itu, tinggal menyesuaikan saja.
0: Oke, itu tidak ada ketentuan gitu ya untuk membuat judul dalam puisi?
1: Tidak.
0: Oke, berarti bebas gitu?
1: Bebas, tergantung kreativitas.
0: Jadi benar-benar, wes pokoknya menulis itu adalah sebuah apa ya, bentuk curahan hati ya bisa dibilang.
1: Iya.
0: Oke, next ke depan, apa sih yang kamu harapkan atau kira-kira plan-plan terdekat kamu ini ya dalam menjadi penulis? Ada nggak sih mau ikut lomba apa lagi atau ingin apa gitu? Boleh di-spill dikit nggak?
1: Oh iya, jadi mungkin kalau ikut lomba sementara udah sih kak, karena sebentar lagi juga mau TKA, bakal banyak ujian juga ke depannya.
0: Kelas 12?
1: Iya.
0: Oke, semoga lancar, semoga sukses TKA-nya.
1: Amin.
0: Jadi ini ya, mau masuk yang informasi tadi ya, jurusan informasi ya?
1: Iya, informatika.
0: Amin. Oke, pokoknya sukses, semoga lancar. Boleh kasih quotes of the day-nya nggak untuk teman-teman Pro 2? Mungkin boleh nih dikasih pesan-pesan motivasi untuk teman-teman Pro 2 di luar sana. Silakan.
1: Penulislah apa yang kamu rasakan hari ini, dan jangan pedulikan orang lain.
0: Oke, cukup?
1: Cukup.
0: Menulislah apapun ya teman Pro 2, jangan pedulikan orang lain. Jadi kalaupun kamu ada rasa sedih, rasa senang, curahkan aja lewat tulisan gitu ya. Daripada nanti stres ya kan, daripada bingung mau cerita ke siapa, gak ada teman cerita, ya bukulah menjadi teman cerita terbaik kayaknya. Oke, terima kasih banyak untuk Bella ya, Anindya Bella Leilani Putri, yang sudah sharing atas pengalaman menariknya sebagai juara satu lomba cipta puisi nih ya, untuk event MSC 2026 dengan tema Saintia, Scientific Innovation and Action for Sustainable Future. Sukses untuk kamu ya di TKA-nya 2026.
1: Terima kasih kak.
0: Selanjutnya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah gabung di sesi Sore Ceria kali ini. Tentunya Nabila Negari harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Sore Ceria untuk edisi berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

0: Segera download RRI Digital.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat dengan keberanian yang luar biasa, Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan adalah sosok dalam sahabat Nabi yang menunjukkan keberanian besar dan cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa yang sangat genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasulullah mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun, saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini kita juga belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: RRI.co.id, sumber

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mant

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu, titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Kabur. Teman terbaik.

0: 2 waktunya Info Pro 2 bareng sama gua Editama.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo dan Chappell Roan akhirnya mengumumkan kolaborasi epic mereka dalam versi remix lagu Expectation yang merupakan bagian dari album ketiga Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Dan remix ini akan dirilis bersama video musik yang akan digarap oleh sutradara Bardia Zainali.
1: Info Pro 2.
0: Sukses jadi number 1 di Billboard 200, Taylor Swift juga sukses menguasai Billboard Hot 100 lewat Patient Zero yang bertahan di posisi number 1 untuk minggu keduanya berturut-turut. Pencapaian ini diraih hanya sepekan setelah lagu tersebut debut di puncak dan menjadi lagu number 1 ke-16 sepanjang karir Taylor Swift.
1: Info Pro 2.
0: Ada Calvin Verdong yang resmi mencatatkan sejarah sebagai pemain berpaspor Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League. Back timnas Indonesia itu menjalani debutnya bersama Lille saat menghadapi Arsenal di Emirates Stadium London pada Rabu dini hari tadi. Verdong masuk sebagai pemain ganti pada menit ke-76 untuk menggantikan Romain Perrault.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, selamat sore teman perdua. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, semua perdua selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Ellen dan juga Edit pastinya.
0: Yo, apa kabar kamu teman perdua di mana pun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di
1: mana. Betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman perdua. Yes. Saatnya untuk Edit dan Ellen nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeva Algazel.
1: Halo. Halo Zel.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.

0: Kak Edit.
1: Halo, halo. Gimana kabarnya?
2: Gimana kabarnya?
0: Baik, baik. Alhamdulillah sehat.

0: Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik, asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga terlalu sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, life kayak look lifestyle lebih santai aja bisa dibilang.
1: Oh.
0: Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede. Dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, bahasa, awalnya bahasa. Karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
1: Oh iya. Yeah. Oke.
0: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
1: Oke. Okay.
0: Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah, asik, seru banget.
1: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
2: Iya, yeah, benar.
0: Musik besar banget di sini.

0: Okay. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
0: JKT48
2: enggak bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Ya kan maksudnya, ya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
2: Ya kok bukan JKT jadi sana. Haruka
1: udah. Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT48. Ada Zico Shokai-nya. Gak ada Zico Shokai-nya ya.
2: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
0: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time. Many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang. Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Benar.
0: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan. Dari mendengarkan terus main. Mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Gak ada kerjaan di rumah. Jadi disitulah aku dapat inspirasi kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang nih, gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
2: Wow, 2023 berarti ya?
0: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022. Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu, ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
2: Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang benar tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
0: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh nggak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
2: Oke.
0: Yang gue dapatkan.
2: Benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
0: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe?
0: Dari situ.
1: Kylian Mbappe?
2: Salah-salah, kenapa Kylian Mbappe?
1: Kan every country.
0: Gue dari semua benua di dunia ini, aku udah
1: pernah.
0: Kecuali Antarktika.
1: Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
0: Yes, specifically di Kyoto.
1: Gila.
2: Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
0: Di toko-toko ada
1: pasti. Ada coy.
2: Yeah.
1: Di toko.
2: Iya, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Gojira.
2: Gojira.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLZ.
2: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gaza. Woo.
1: Alright.
2: Langsung dari Japan.

0: kan? Enggak kan? Aman ya?
1: Aman ya?
0: Oh tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang deh? Manusianya di mana nih?
2: Manusianya enggak ada ya.
0: Di Jepang apa di Indo nih?
1: Indonesia.
0: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
2: Aduh.
0: Iya, benar.
2: Beda ini, beda arti.
0: Oh, beda arti. Iya, iya.
2: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
0: Iya, cuy.
1: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
1: Ada alasan urutan lagunya seperti itu.
0: Oke.
1: Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue

0: Nes balas-balas contohnya. Ya gitulah, enggak dibalas-balas.
1: Oke.
0: Dan makanya lagu ini bernama Notification, karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu enggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
2: Wow. Pengguna jenius
3: ternyata. Yeah, oke, okay, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
2: Iya,
3: berarti ya.
0: Oke, benar-benar. Ini buat semua orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
2: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
0: Ada, adanya OK titik.
2: Aduh.

0: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke.
0: Okay. Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
0: Okay. Special song that I wrote my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Ya. Yeah.
0: Tiba-tiba dia, gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
0: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
2: Kebawa ya.
0: Lah. Terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
0: karena
1: I see.
0: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Iya, gitu. Benar-benar.
0: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke, okay. biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
2: Iya, benar kan. Biar nggak halu ya.
1: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai kebawa mimpi.
2: Sampai kebawa mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai kebawa di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
1: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
2: 3-4 malam, coy.
0: Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
2: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, itu gak usah dibalas.
1: Iya kan udah terjadi juga.
2: Ya udah terjadi, bener.
1: Bener.
2: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
1: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, yeah. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
2: Mimpi gitu doang lo, gitu lo.
1: Alright.
2: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
1: Sedap.
2: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
1: Alright.
2: Oke. Okay. Ke lagu yang ketiga. ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
0: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
1: Okay.
0: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kayak confessnya lewat lagu ini, gitu.
1: Oh,
0: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
1: Yeah.
0: Di lewat lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh
0: jadi,
1: wow, alright.
0: Wow.
1: Bener.
0: Tapi intinya it's a confession song.
2: Udah pengen gue puk-pukin tapi lu jauh banget lagi cuy. Hampir. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
1: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
2: Iya. Obake. Iya.
1: Alright.
2: Jadi ini sebenarnya lagu saat lu berusaha untuk memulai cinta baru sebenarnya ya.
0: Yes.
1: Alright.
2: Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue love is a very huge word.
2: Yes.
0: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: dengan kamu itu
2: semua. Asik.
1: Benar. Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya, di EP ini ada Fly Away.
0: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan intinya ya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life, or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke.
2: Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
1: Iya. Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
2: Asik.
1: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
0: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh.
2: Sama siapa?
1: Chris John.
2: Habib Nurmagomedov.
1: Oke,
2: lu ditonjok nih ceritanya ya.
0: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyaway itu keluar pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Teman gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi. Dan pada momen itu gue langsung reflect ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu membuat.
2: Ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
0: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget, to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright.
2: Gila guys. Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
1: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu
2: kan,
1: lagu ini ya.
0: Ya.
2: Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Ya kan?
1: Ada band, itu ada band. Lagunya lain, orang lain.

0: masih di MLC Music Live Jam.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Ya, dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta.
1: Iya. Gitu.
2: Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke. Lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadilah lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya.
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini enggak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya.
1: Betul.
2: Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya, benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian atau gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu loh. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini, tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan, ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya iya, dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar. Iya sih, itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lu nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri, yeah. Gitu.
2: Oke. Okay. Untuk gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore, selesai jam 12 malam misalnya.
1: Buset. Berulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Uh-huh. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan?
1: Yeah.
2: Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepat. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau enggak salah atau jam Ya, jam 2 lah, jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila.
2: Rasanya real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Gue cuma
2: dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa, dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Oke.
1: Paham.
0: Alright. Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Di video
0: ada, bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Bener. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagu Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah itu dia. Motor ya.
1: Film Dilan ya.
0: Salah bukan.
1: Ya,
0: gue mau ke situ loh. Iya. Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Apa Milea ya? Sama Milea ya. Oh. Salah film.
0: Gak jadi
1: motor. Tapi tuh sama Gumbar itu.
0: Iya bener sih.
1: Iya.
0: Iya. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Yang ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih katanya. Kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana
1: senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak-banyak.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya. Yang emang folks banget gitu ya. Alright. Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
0: alright.
1: ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya intinya? Boleh,
0: alright,
1: boleh.
0: Jadi kan emang si Gazelle ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis. Gak sepanjang itu.
0: Gak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke oke, okay. Karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Yeah.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen yang mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya homesick. Hmm. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Hmm. Ada sesuatu yang lu akhirnya okay. bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena oh. aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya? Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti. Pasti.
2: Makanan banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga sate, ya di sana ya.
1: Iya sih di sana kan nggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Yeah.
2: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke, oke. Terus terus.
2: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Hmm.
2: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Number one. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Oke.
2: Okay. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari di sini.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Ya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting bahasanya.
0: Adulting. Ya.
1: Adulting. Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke. Okay. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang pengen disampaikan ke teman pro 2 seluruh yes. Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazellicious.
2: Gazellicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke. Okay, untuk para pendengar laguku di sana. Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak.
0: Iya.
1: Kita itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, yeah. Berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel at @sefalgazelle.
0: Sefalgazelle. Ya. Bisa ditonton MV-MV ini di situ.
1: Yo,
0: ya.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazelle.
0: Gimana? Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazelle udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Bye, Thank you, thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazelle. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, okay, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Ditama pamit.
1: Dan juga Gazelle.
0: Gazelle.
1: Okay, pamit.
0: Bye-bye. Bye-bye.
3: Info Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 ya. Dari 27 kelurahan di Kota Madiun, baru 4 gerai KKMP yang mulai dibangun. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun yang ditulis oleh Aris Dwi Kuncoro, pembangunan gerai permanen koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kota Madiun masih berproses. Dari total 27 kelurahan, baru 4 gerai yang mulai dibangun. Bahkan progres pembangunan gerai paling mendekati rampung baru mencapai sekitar 60%. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Disnaker KUKM Kota Madiun, Angga Wahyu Nur Cahyo mengatakan, empat gerai yang sedang dibangun berada di Kelurahan Demangan, Kuncen, Nambangan Lor, dan Kertoharjo. Selain empat kelurahan tersebut, pembangunan gerai KKMP di Kelurahan Yosinan masih dalam tahap pencarian lokasi. Di sisi lain, Disnaker KUKM mencatat sudah ada dua manajer KKMP yang berkomunikasi dengan dinas dari empat kelurahan yang gerainya tengah dibangun. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mendukung pengelolaan koperasi agar lebih optimal. Meski pembangunan gerai permanen belum tuntas, Angga memastikan KKMP di seluruh 27 kelurahan sudah beroperasi. Untuk sementara, pengurus memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia mulai dari ruang kantor di kelurahan, lapak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM hingga rumah pengurus. Disnaker KUKM juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha koperasi. Langkah tersebut dilakukan memetakan potensi ekonomi masing-masing kelurahan sehingga mendorong pengurus mengembangkan usaha yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Angga mencontohkan KKMP di Kelurahan Kanigoro yang memiliki potensi di sektor perikanan. Potensi tersebut kemudian diupayakan mendapat dukungan melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian. Menurut dia, pengembangan usaha KKMP tidak seharusnya hanya berfokus pada penjualan sembako. Pengurus perlu menggali peluang usaha lain yang berpotensi memberikan nilai tambah bagi koperasi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Salah satu contohnya terdapat di Kelurahan Minongo, KKMP di wilayah tersebut mengembangkan usaha di bidang jasa termasuk les bahasa Inggris serta mengelola potensi wisata kampung. Kedepan, Disnaker KUKM berencana terus memperkuat pendampingan bagi pengurus koperasi. Upaya tersebut dilakukan melalui penggalian potensi wilayah, penjajakan kerjasama dengan berbagai pihak, serta kegiatan peningkatan kapasitas pengurus. Angga berharap pengembangan usaha yang sesuai dengan potensi lokal dapat membuat KKMP lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan begitu, koperasi tidak hanya menjadi sarana penyedia kebutuhan pokok, tapi juga membuka peluang usaha baru, mendorong perekonomian di tingkat kelurahan. Dikutip dari rri.co.id di Kota Madiun dengan judul Dari 27 Kelurahan di Kota Madiun baru 4 gerai KKMP yang mulai dibangun.
3: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: to set another goal or to dream a new dream. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. P.S. Lewis.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: RRI.co.id, sumber

0: Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa disebut mengusulkan penyaluran program makan bergizi gratis MBG diubah dalam bentuk uang tunai. Usulan itu disebut merupakan solusi dari Purbaya untuk mengatasi maraknya kasus keracunan pada siswa penerima MBG. Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, narasi Purbaya mengusulkan agar MBG disalurkan dalam bentuk uang tunai dibantah oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Suryantoro. Deni Suryantoro menyebut bahwa isu itu bermula dari sebuah unggahan video di TikTok. Deni Suryantoro mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan dan berhati-hati terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan.
1: Jack Fox.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Di sebuah kampung sederhana, sore itu terasa ramai. Anak-anak bermain, pedagang lewat menawarkan dagangan. Ada juga yang asik bercengkrama di halaman rumah. Namun, di balik keceriaan itu, ada kisah tentang hati yang diuji.
2: Bang, udah dengar belum? Pak Andi sakit, Bang. Udah hampir seminggu beliau tidak kerja.
3: Memangnya kenapa, Nay? Tidak ada hubungannya juga kan sama kita?
2: Abang kok ngomong gitu sih? Pak Andi itu kan tetangga kita.
3: Iya, betul. Tetangga ya tetangga. Kita juga punya hidup sendiri. Masa semua masalah orang harus kita juga yang tanggung?
4: Bang Dimas, kenapa bilangnya begitu? Kalau aku sakit, aku mau Bang Dimas dan Kak Naila jagain aku. Gitu juga Pak Andi. Kasian kalau sendirian. Apalagi Pak Andi kan lagi sakit.
2: Tuh, dengar Bang. Anak kecil aja ngerti arti peduli.
3: Jangan bikin aku merasa bersalah, Nay. Aku cuma realistis, Ja. Kita masing-masing punya masalah. Masa mau ngerepotkan semua orang? Pak Andi juga punya keluarga kali.
2: Tapi kan anak-anaknya tinggal di luar kota semua. Mungkin perlu waktu untuk kesini. Atau memang belum tahu kalau Pak Andi sakit. Makanya kita sebagai tetangga yang sebaiknya membantu beliau, Bang.
3: Terserah kamu lah, Nay. Kalau mau bantu, ajak Ja yang lain. Aku ndak sempat, sibuk.
5: Badanku terasa makin lemah. Kerja pun tak sanggup. Tabungan sudah habis. Anak-anak jauh di luar kota. Mereka pun juga susah. Aku ndak mau menyusahkan mereka. Tapi sampai kapan harus seperti ini, ya Allah?
1: Di rumah kecil itu, Pak Andi berjuang seorang diri. Antara rasa sakit, malu, dan ketakutan dilupakan.
3: Siti, mie tiaw rebus 3 ya. Nela gak masak, katanya lagi ngidam mie tiaw Bu Siti.
2: Hus, enak aja ngidam-ngidam. Emangnya aku lagi hamil? Aku tuh rindu mie tiaw daging ala Bu Siti. Sedap.
4: Dina juga udah pengen banget makan mie tiaw.
6: Naila, Dimas, Dina. Duduk-duduk, ibu buatkan mie tiaw dulu ya. Pedas gak?
2: Naila sama Bang Dimas pedas, Bu. Kalau Dina nggak pedas ya, Bu.
6: Oke. Ngomong-ngomong, ibu lihat beberapa hari ini lampu rumah Pak Andi mati. Kalian kan tetangganya. Sudah tengok Pak Andi belum? Dia kan lagi sakit, jadi gak bisa kerja. Kayaknya beliau gak sanggup lah bayar listrik. Makanya lampu di rumahnya mati terus. Kasian sekali Pak Andi itu.
2: Itulah Bu, saya kepikiran mau ngajak tetangga lain bikin sumbangan. Paling enggak bisa sedikit mengurangi kesulitan Pak Andi.
3: Kalau ngomong susah, saya juga lagi susah. Dan semua orang juga punya kesusahannya sendiri. Namanya juga kehidupan.
6: Dimas, kamu itu egois ya. Kalau hidup cuma mikirin perut sendiri, kapan kita bisa rukun?
4: Bu Guru bilang, kalau kita nolong orang, nanti saat kita sulit, Allah akan nolong kita.
1: Semua terdiam sesaat. Kata-kata polos dan sederhana yang Dina ucapkan itu membuat Dimas menunduk, meski wajahnya masih cemberut tak terima.
2: Ya udah Bang, kalau Abang gak mau ikut, gak apa-apa. Aku, Dina, Bu Siti, dan warga lainnya bisa kok.
3: Nay, kamu jangan sok baik ya. Orang tuh gak selalu bisa nolong. Kita juga susah.
2: Bang, Abang pikir rezeki itu dari siapa? Kalau kita ikhlas, Allah pasti ganti.
6: Dasar anak muda keras kepala. Kamu pikir jadi cuek bikin hidupmu lebih baik? Kamu pikir bisa hidup sendiri di dunia ini? Hidup ini berputar, Dimas. Bisa jadi nanti suatu saat kita semua juga butuh dibantu. Sekarang lagi masanya Pak Andi yang butuh bantuan kita.
3: Bukan begitu. Aku cuma gak mau kita dimanfaatkan.
2: Astagfirullah Abang, Pak Andi itu sakit, bukan pura-pura. Abang tega lihat beliau kelaparan dalam kondisi sedang sakit dan tinggal sendirian.
4: Bang Dimas, kalau Abang sakit, aku pasti jaga. Kenapa Abang gak mau jagain tetangga sendiri? Kasian Pak Andi, sendirian, sakit, dan kelaparan.
1: Kalimat polos itu menampar hati Dimas. Ia terdiam, namun gengsi masih menahannya.
6: Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Ibu buatkan dulu mitiaunya ya.

0: Assalamualaikum.
1: Pandi.
2: Pandi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Naila, Dina, Bu Siti. Ya Allah, kalian datang. Masuklah. Maaf, rumah saya gelap dan berantakan.
2: Bagaimana keadaan Bapak? Ini kami bawain makanan dan obat.
3: Ya Allah, terima kasih. Saya sudah hampir putus asa. Sudah beberapa hari cuma makan nasi sama garam.
1: Astagfirullah. Kenapa enggak bilang, Pak?
3: Saya malu, Bu. Malu kalau orang tahu keadaan saya dan akhirnya jadi merepotkan orang lain.
1: Tapi kan keadaan Bapak memang perlu bantuan. Waktu Bapak sehat kan, Bapak juga selalu paling cepat membantu tetangga yang membutuhkan. Ingat enggak waktu warung saya hampir kebakaran? Bapak yang paling pertama bantu ambil air sambil teriak-teriak panggil warga lain untuk membantu.
4: Dina juga enggak lupa waktu Pak Andi ngantar Dina ke sekolah karena waktu itu motor ayah mogok.
3: Dan sekarang saya yang jatuh, badan sakit, kerja enggak bisa. Saya enggak mau menyusahkan anak-anak saya. Mereka sudah hidup susah. Saya juga takut ngerepotin orang karena setiap orang mungkin sudah sibuk dengan urusannya masing-masing.
5: Assalamualaikum.
3: Oh, Dimas, silakan masuk.
1: Dimas?
5: Pak, maafkan saya. Saya malu. Saya sempat egois. Saya sempat tidak mau membantu Bapak. Saya pikir nolong orang cuma bikin kita susah. Sedangkan hidup kita sendiri sudah susah. Tapi tadi saya sempat mendengar cerita Bapak dari luar. Saya teringat waktu almarhum Bapak saya meninggal. Bapak yang membantu semua proses pemakamannya. Maaf Pak, saya salah. Saya sadar hidup itu berputar.
3: Dimas, perlu kita ingat nak. Hari ini saya yang jatuh. Mungkin besok giliran kalian. Jadi tolong menolong itu bukan beban, tapi tabungan. Apa yang kita tanam suatu saat akan kembali. Saya tidak bisa balas kebaikan kalian dengan harta. Semoga Allah melipat gandakan rezeki kalian.
2: Doa Bapak jadi hadiah terbesar buat kami, Pak.
4: Pak Andi, nanti kalau sudah sembuh, main ke rumah ya, biar tidak sendirian lagi.
3: Iya, Dina. Terima kasih, nak. Kalian semua membuat saya merasa tidak sendirian lagi.
5: Saya janji, mulai sekarang saya tidak akan tutup mata lagi. Saya mau belajar peduli, meski dengan hal kecil.
1: Nah, begitu baru hebat. Kalau semua orang punya hati yang peduli, kampung kita pasti jadi tempat yang damai.
6: Malam itu, di rumah kecil yang sederhana, lahir sebuah pelajaran berharga. Empati mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut. Kebaikan yang pernah kita beri, suatu saat akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. C.S. Lewis.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.

Baiklah, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
3: Kami melihat simbol asapmu.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Bareskrim Polri menetapkan 9 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Penetapan tersebut merupakan hasil penyelidikan laporan polisi yang ditangani oleh sejumlah polda di wilayah Kalimantan. Kasubdit 3 Diti Piter, Bareskrim Polri, Kombes Pol Pipit Subianto mengatakan, 7 korporasi tersebut berasal dari Kalimantan Barat, sementara itu masing-masing satu korporasi berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan, polisi menangani 98 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana Karhutla yang melibatkan korporasi. Penanganan kasus tersebut melibatkan 10 polda dan Diti Piter, Bareskrim Polri, dengan total luasan lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektar. Informasi lainnya, ganda putri Indonesia Rachel Alicia Rusi dan Feby Setianingrum berhasil melaju mulus ke 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Pada babak 32 besar, Rachel dan Feby menang 2 set langsung atas pasangan Taiwan Chang Ching-hui dan Ye Ching-tun. Rachel Feby menang dengan skor akhir 21-18, 21-18 dalam tempo 36 menit. Babak 32 besar tersebut berlangsung di lapangan 3 SJF Bank Arena Denmark pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Selesai pertandingan, dalam keterangan resminya, Rachel Alicia Rose bersyukur dapat menyelesaikan pertandingan ini tanpa adanya cedera. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Mulailah untuk mencintai diri sendiri, teman Pro 2, sebelum kamu memulai aktivitas biar lebih semangat ya. Pastinya sambil menemani aktivitas pagi hari kamu, berjumpa barengan sama aku di sini, Nabila Nagari, untuk edisi Kamis 15 Oktober 2026 di edisi Spada. Selamat pagi. Tentunya update-update informasi ya dari berita lokal, berita nasional akan Nabila hadirkan untuk kamu semuanya.

Dan juga nanti akan ada Sepada Topik, dilanjut ada Sepada Brem barengan sama Mai Toru. Dan pastinya sampai dengan Hitlist Indonesia pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 10 hingga 11, Nabil akan temani kamu. So stay tune ya teman Pro 2, bisa kamu simak melalui frekuensi 95,2 ataupun aplikasi RRI Digital maupun streaming di rri.co.id. Jangan lupa untuk sarapan teman Pro 2, ada agenda apa sarapan hari ini? Biasanya kalau misalnya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, pecel, kalau nggak pecel nasi jotos. Kalau nggak nasi jotos, sederhana aja deh ya, nasi telur kecap, udah enak gitu.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Informasi pertama, teman Pro 2, menemani kamu berkaitan dengan Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon yang meresmikan Galeri Prajna Paramita di Museum Nasional Indonesia hari Selasa lalu, 13 Oktober 2026. Adapun galeri baru ini baru dilengkapi huruf braille miniatur yang bisa disentuh dan juga ada tata pamer digital untuk pastinya memperluas akses pengunjung nih teman Pro 2. Disebut-sebut bahwa Arca Prajna Paramita sebagai Mona Lisa dari Jawa. Dan Arca Prajna Paramita ini merupakan karya tiga dimensi abad ke-13 dari kawasan Percandian Singhasari, Jawa Timur. Arca ini menggambarkan Dewi Kebijaksanaan dalam tradisi Buddha Mahayana, di mana dia ini menegaskan arca yang dipamerkan merupakan artefak asli. Jadi benar-benar asli dari Percandian Singhasari, bukan sebuah replika, teman Pro 2. Pastinya bisa menunjukkan gitu ya, secara khusus mahakarya dari nenek moyang kita, salah satu pencapaian artistik dan estetika yang tertinggi pada abad masa itu ya, kalau boleh dibilang ini. Jadi galeri ini juga menyediakan deskripsi dalam huruf braille dan miniatur arca yang bisa disentuh. Di mana fasilitas ini memungkinkan kamu, pengunjung tunanetra, mengenali bentuk dan proporsi dari arca melalui sentuhan ini, teman Pro 2. Selain aksesibilitas, tata pamer pun dibuat lebih modern dengan adanya teknologi digital dan pencahayaan imersif. Di mana arca di situ ditempatkan pada dudukan dengan pendaran cahaya berbentuk kelopak bunga lotus. Pemerintah pun ingin Galeri Prajna Paramita menjadi salah satu titik utama di Museum Nasional, sekaligus menarik minat generasi muda untuk mengenalkan sejarah melalui pengalaman yang lebih interaktif. Sebagai informasi nih, teman Pro 2, jadi Prajna Paramita dulu waktu masa Singhasari itu selalu dikaitkan dengan periode pemerintahan Raja Kertanegara. Jadi ini salah satu peninggalannya. Arca tersebut dipahat dalam posisi meditasi Vajrasana dengan kedua tangan membentuk Dharma Cakra Mudra dan bunga teratai di sisi kiri. Dan harapannya nih, galeri ini tuh tidak hanya menjadi daya tarik baru, tapi juga mendorong kita, terlebih kamu buat yang suka sejarah gitu ya, bangunan-bangunan. Nah ini bisa mengkaji lebih lanjut tentang peninggalan sejarah dari Nusantara. Dan tentunya pengembangan Galeri Prajna Paramita ini menjadi bagian dari upaya membuat Museum Nasional lebih dinamis dan juga interaktif dan mudah diakses berbagai kelompok masyarakat.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id

Okay, teman Bro 2 masih di Spada. Selamat pagi. Lanjut ke informasi berikutnya. Kenapa ya vaksin HPV itu penting? Nah, karena ini nih teman Bro 2 ya. Jadi mungkin kamu pernah dengar ada vaksin HPV yang merupakan jenis vaksin yang diperuntukkan untuk melindungi tubuh dari infeksi virus human papilloma virus atau HPV ini. Jadi vaksin HPV sendiri memiliki manfaat untuk mencegah kanker di area kelamin, organ reproduksi seperti serviks dan juga penis akibat virus HPV. Adapun virus tersebut bisa menyebabkan kutil kelamin, kanker anus vagina, vulva, serviks pada wanita. Dan virus HPV sendiri bisa menyebarkan melalui kontak langsung dengan kulit penderita, terutama ketika berhubungan seksual. Jenis vaksin sendiri akan lebih optimal kalau diberikan kepada seseorang yang belum terjangkit virus HPV. Dan untuk itu disarankan, pemberian vaksin ini dimulai sejak dini, yaitu ketika masih anak-anak dan belum aktif berhubungan seksual. Vaksin HPV idealnya diberikan kepada anak usia 9 hingga 14 tahun sebanyak 2 kali dengan jeda 6 hingga 12 bulan. Adapun vaksin HPV juga bisa diberikan kepada remaja kalau belum menerima atau mendapatkan vaksin secara lengkap ketika masih anak-anak. Untuk dewasa di umur 27 hingga 45 tahun, ini bisa berkonsultasi dengan dokter lebih dahulu gitu ya, dokter terlebih dahulu kalau ingin mendapatkan vaksin HPV. Pada remaja dan dewasa perlu diberikan vaksin HPV sebanyak 3 kali, di mana pemberian vaksin kedua diberikan dalam jangka waktu 1 hingga 2 bulan setelah vaksin pertama. Kemudian vaksin ketiga diberikan setelah 6 bulan dari vaksin kedua. Dilansir dari halodoc.com nih, teman Pro 2. Ada dua jenis vaksinasi di Indonesia gitu ya untuk HPV, yaitu jenis bivalen dan tetravalen. Dimana kalau vaksin bivalen ini mencakup dua virus HPV, yaitu tipe 16 dan 18 yang mampu mencegah kanker serviks. Sementara itu jenis vaksin tetravalen memiliki 4 virus dengan tipe 6, 11, 16, dan 18. Keempat jenis virus tetravalen ini berguna melawan kanker serviks dan kutil kelamin. Vaksin HPV juga bisa memicu reaksi alergi seperti vaksin lainnya. Jadi kalau misalnya vaksin ini digunakan, ini juga memiliki resiko efek samping seperti kemerahan, bengkak, demam ringan, sakit kepala, sampai dengan kelelahan. So, sebelum melakukan vaksin, pasien bakal ditanya gitu ya mengenai riwayat kesehatan, alergi, pola hidup, dan juga aktivitas seksual. Dimana vaksin HPV sendiri, itu akan diberikan kepada pasien secara intramuskular atau melalui otot. Setelah diberikan vaksin, dokter akan menyarankan pasien untuk beristirahat selama 15 menit. Dan hal tersebut bertujuan sebagai tindakan antisipasi potensi terjadinya efek samping setelah divaksin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jatuh cinta.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Buat kamu pecinta film komedi horor, ada sebuah film terbaru berjudul Ghosting yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini 15 Oktober 2020. Adapun film produksi Imperial Pictures tersebut menggabungkan genre komedi dan horor dalam kisah penyelidikan kematian. Nah, jadi melansir dari laman lembaga sensor film atau LSF nih ya teman Pro 2. Jadi Ghosting itu punya durasi sekitar 100 menitan dan film tersebut mendapat klasifikasi remaja 13 tahun atau R13. Nah, dalam film ini Baskara Mahendra berperan sebagai Alfian, sebagai seorang pria jenazah gitu ya yang terlahir sebagai Indigo. Kemampuan tersebut membuat Alfian bisa berkomunikasi dengan arwah. Dan salah satu arwah ini yang ditemui oleh Alfian adalah bernama Maya yang diperankan oleh Yasmin Jasem. Maya pun menjadi arwah penasaran setelah meninggal akibat sakit jantung. Tapi Maya meyakini kematiannya bukan disebabkan atas penyakit tersebut. Karena itu dia meminta bantuan Alfian untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Pada akhirnya, membantu tokoh Maya ini ya, Alfian itu mengajukan satu cara dengan meminta Maya mempertemukannya dengan arwah ibunya bernama Ranti. Di sisi lain, penyelidikan tersebut membawa Alfian menghadapi berbagai kejadian yang berkaitan dengan dunia arwah, di mana kisah tersebut menjadi perpaduan antara unsur misteri, horor, dan juga komedi. Nah, kalau ditanya tokoh-tokoh pemerannya ada siapa aja sih selain Baskara Mahendra dan Yasmin Jasem, film ini dibintangi oleh Siti Fauzia, Matias Mucus, dan Tanta Ginting. Ada juga Cika Waude, Leoni VH, Reynold Lawalata, Mona Ratuliu, serta Amel Carla yang juga ikut turut bergabung dalam film ini.

0: Aduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.